pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam. Di Pentas Sukma Selangor 2026, anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekalung tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama. Negeri FM, ingat.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okey guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Buat anda yang sedang mencari pekerjaan, pernahkah anda terbaca iklan di media sosial yang menjanjikan gaji lumayan walaupun kerja yang ditawarkan terlalu mudah? Mesti ada sesuatu kan? Mungkin ini salah satu taktik penipuan tawaran kerja ataupun job scam. Jadi, rajinkan jari jemari anda untuk semak laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut berkenaan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ingat, jangan sesekali terpedaya dengan tawaran too good to be true. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.
2: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Click. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.

0: bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Yuk dengar apa?
1: Diari Negeri.
2: Ada pesan di Gancara. This is Bella. One more time.
0: Pelancongan. Ucapan. Yuk dong apa? Diari Negeri. Pelancongan. Ucapan. Yuk dong apa? Giro bergegawe.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. 8.30 minit pagi sekarang ini. Sudah tibanya masa untuk kita sama-sama yuk dongaba.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Zu.
3: Selamat pagi semua. Cik Merah, ha, dia.
4: Selamat pagi Cik Merah.
5: Selamat pagi awaknya berdua. Apa khabar kawan-kawan?
3: Alhamdulillah, sihat ceria hari ini kita.
5: Alhamdulillah, sudah selesai sarapan ke ni?
4: Sudah semuanya, alhamdulillah.
3: Okey, hari ni
4: perut senang hati.
3: Cik Merah dengan Lia sarapan apa?
4: Saya makan nasi goreng merah, telur mata, ada cili padi.
5: Nasi goreng merah. Merah kat sini, nasi goreng kita pula. Eh, kita kan hari ni, saya macam biasalah kalau macam minggu lepas kan, Alia, saya dengan Zu, saya dah kongsi dah. Saya bagi tahu saya selalu pagi-pagi sekarang ni sempat roti kering je, Wak. Roti kering tau.
3: Roti kering?
5: Roti roti tu jadi kering. Dia bukan biskut kering je, roti pun ada yang kering.
3: Oh,
5: roti
3: jemur saja. Minggu ni tak ada nasi lemak eh?
5: Tak ada. Tapi kebetulan ada akak kita ni kan, sebelum dia nak datang ke tempat kerja kan, kata dek kakak dah belikan dek nasi impit, rendang daging dek dengan kuah kacang dek.
3: Syurga untuk kakak tu.
5: Syurga untuk kakak aku. Tapi masalahnya kan, tak sempat lagi kita nak ngap. Tak sempat.
3: Alamak,
5: lagi
3: tak apa, lepas ni nah, lepas lagi okey.
4: Habis pukul 10 kang.
5: Zu pula macam mana Zu?
3: Zu, kita pun lepas konti layar kita selesaikanlah dulu apa patut. Lepas ni baru kita ni lah, sorang-sorang kan.
5: Okeylah. Yang penting dah isi-isi sikit lah sebelum kita mulakan tugasan harian kita. Sama je. Sebab apa, kalau yang tak bekerja pun kat rumah kan, sebelum nak mulakan harian, urusan harian ni, kena isi perut. Jangan biarkan kosong tau. Nanti emosi pun terganggu tau pada pagi ni. Rasa nak bertaekwondo je.
4: Nak mengamuk semua lah eh.
5: Taekwondo je. Okey, untuk waktu ni Zu, jangan yuk dong apa. Apa kita nak kongsi pagi ni?
3: Okey, baik. Untuk hari ni istimewa sebenarnya, kalau dari Negeri FM kita ada laporan khas untuk dikongsikan kepada semua pendengar yuk dong apa. Hari ni kita nak jalan-jalan Melaka ke Lia?
4: Ya, hari ni saya nak bawa anda semua pergi berjalan-jalan bersama roda ku.
3: Wow.
5: Dia jalan-jalan bersama roda dia.
3: Okey. Dan kita ada tetamu istimewa juga ya, di Johor, Cik Merah kan?
5: Ya, betul. Untuk hari ni sebenarnya sangat menarik lah. Kita akan bersama dengan tetamu kita ni. Yang umurnya memang alah-alah cilik-cilik je. Mungkin dia silap-silap belum tentu panggil kita akak. Dia panggil kita acik lagi.
3: Acik, ya?
5: Maklum lah. Adiknya umur 10 tahun. Wow. Ataupun awak kena sedar diri. Awak pun dah penghujung-hujung 20-an.
3: 10 tahun. 10 tahun boleh akak lagi lah. Nak lagi.
5: Boleh tak lagi ke?
4: Jen Alpha kan? Kalau 10 tahun kan? Masa ke? Jen Alpha ke?
3: Nanti kita tanya lah adik tu.
5: Gen Z yang pergi
4: Kita Gen Z.
5: Okay.
4: Jadi itulah antara yang kita akan bawakan kepada anda. Dan juga berita-berita semasa dari negeri Johor dan juga Melaka.
3: Dan sebenarnya hari ini istimewa juga. Sebenarnya kami dari Zon Selatan nak kongsikan ada satu perkara menarik yang akan berlangsung pada hari Isnin. Kita simpan dululah ya. Kita simpan. Sebab kita berhibur dululah. Kita nak apa orang kata, tenangkan hati dulu. Nak kongsi banyak lagi ni. Jom. Selepas ini persembahan Andy Bernadi dengan lagunya Satu Peluang, semuanya untuk anda dalam Yok
5: Yok
3: Donga
5: Ber
3: Hero
5: Ha Hero
3: Bergegar.

0: Gegar eh.
1: Ya, 8.38 minit pagi, kembali lagi bersama dengan Zulia dan juga Mira dalam Yok Dong Aba.
2: Yup. Kami bertiga di sini temankan anda sampai pukul 10 pagi nanti.
3: Ya, betul. Untuk sekarang 8.38 minit pagi. Kalau yang mana merancang nak keluar, pastikan sebelum tinggal rumah, rumah dalam keadaan selamat dan bersih tau.
1: Betul.
3: Jadi semoga perancangan anda dipermudahkan. Kalau tiba-tiba siaran Yok Dong Aba ni terganggu, dengarkan kami bertiga ni melalui ATM klik lah.
1: Ya, betul-betul. Percuma. Okey, dan yang paling penting kan, hari ni yang mana bercuti tu luangkanlah masa 10 minit lah paling kurang kan. Pusing satu rumah, tengok dekat mana air bertakung, bersihkan. Sebab apa? Kes denggi meningkat lah.
2: Itulah you. Kena bersihkan, terlangkupkan lah mana-mana baldi.
1: Mana yang nak diterlangkupkan tu?
2: Terlangkupkan je.
3: Tapi betul lah, 10 minit je pusing lah sekeliling rumah. Betul. Walaupun kata kalau kata hari nak istirahat, takkanlah istirahat pagi sampai malam kan. Kita kena bergerak sikit, karang tulang tu elok je dah jadi rapuh. Sebab tak bergerak sangat. Kena gerak.
2: Tua sebelum usia.
1: Ya. Alamak.
3: Dia macam terasa sikit. Tapi betul lah eh. Saranan daripada Zoo ni, sebab memang betul peningkatannya apa, kes demam dengue ni. Jadi ini salah satu alternatif. Kalau dah kata Cik Merah, Zoo, Lia, rumah dah selesai bersih, okay, pergi bersih pula ke tempat-tempat lain. Alah, jalan-jalan kat taman-taman.
1: Ya, apa salahnya? Rumah jiran pun apa salahnya kan?
3: Boleh lah sekali.
1: Okey. Baik. Untuk sekarang ini kita nak kongsikan apa antara perkara dan juga program yang berlangsung di negeri masing-masing. Zoom mulakan dululah, alang-alang kan.
2: Baik, silakan.
1: Okey, hari ini berlangsung Jelajah Kecerdasan 2026 Peringkat Kebangsaan di, kalau kita tengok lokasinya, Politeknik Nilai Bandar Engstead Seremban Negeri Sembilan. Bermula pukul 8 pagi tadi dah pun mula, hinggalah pukul 5 petang. Ada macam-macam aktiviti menarik untuk anda manfaatkan. Antaranya pagi ni ada fun walk. Boleh berpeluh-peluh sikit pagi ni kan. Ada pertandingan aerobik or aerobic ton. Pertandingan fashion 3R pun ada. Saringan kesihatan, ini yang penting ni, saringan kesihatan bila lagi nak buat kan. Okey, seterusnya betul. Saringan pergigian pun ada, pameran-pameran kesihatan, ada program warga emas aktif dan juga jualan rahmah. Boleh ramai-ramai datang ya di Politeknik Nilai Bandar Engstead Seremban Negeri Sembilan, dari pukul 8 pagi sampailah pukul 5 petang. Okey, itu program yang pertama. Seterusnya, yang mana orang kata nak lebih mendalami adat-adat di Negeri Sembilan, lepas tu kita nak tengok juga sejarah-sejarahnya. Hari ni, ini sesuai ni sebab berlangsungnya Fiesta Unity at Museum Adat, Dinamika Adat. Berlangsung dua hari, hari ni dan juga besok. Kalau tak sempat hari ni, esok pun boleh pergi lagi. Kalau kita tengok ada pelbagai pengisiannya, pertandingan ada, persembahan kebudayaan, demonstrasi etnik Malaysia, Neon Walk, pameran agensi kerajaan dan swasta, Museum Corner. Ini berlangsung di Museum Adat Kuala Kelawang, bermula 7.30 minit pagi tadi sampailah pukul 11.30 minit malam. Ini boleh datang beramai-ramai. Kalau kita tengok objektif program ini, nak meremajakan museum. Jadi mungkin hari ini fokus program ini untuk Gen Z-Gen Z sekalian, adik-adik. Bolehlah datang sama-sama kita, orang kata sambil berhibur tu kan, diselitkan juga dengan pelbagai pengisian yang bermanfaat, tambah ilmu orang kata. Itulah dia antara pengisiannya yang berlangsung hari ini di Negeri Sembilan. Okey, kalau Melaka dengan Johor macam mana?
2: Okey, saya rasa mungkin Johor boleh mulakan dulu sebab di Melaka ni banyak yang kita nak
3: kongsi. Saya dah boleh agak dah.
1: Johor dulu.
3: Jadi Johor hilang pula apa yang Johor nak kongsi. Johor ada nak kongsi dua perkara je. Okey, iaitu hari ini sebenarnya 22 Ogos kan, di Dewan Raya Taman Desa Skudai Johor Bahru pada jam 7 pagi tadi sampailah 6 petang, hari ini berlangsung untuk program Madani Kita. Iaitu akan akan adanya cabutan bertuah, jualan rahmah, pemeriksaan kesihatan, pertandingan e-sukan, pameran agensi kerajaan. Yeah. Ada juga khidmat yang percuma. Tapi salah satu yang menariknya yang saya suka untuk program ni kan, apa percuma pertukaran topik ledar. Wah, kita memang suka dengan ni. Yang percuma-percuma kita suka pertukaran topik ledar untuk 350 orang dewasa dan 50 kanak-kanak pada jam 9 pagi sekarang. Cepat-cepatlah buat pendaftaran dan buat sesi pertukaran ya. Dan semestinya juga adanya penyampai Johor FM hari ini, kita ada DJ, 3 DJ tau, iaitu penyampai DJ Lin, DJ Nurulista dan juga DJ D. Mereka adanya program Yok Saing untuk program Madani kita ini, di mana akan membuatkan laporan juga dari semasa ke semasa bersama dengan kami lah selepas habis siaran Yok Dongaba ni. Ini yang pertama. I nak kongsi yang kedua. Yang kedua ni pun yang bagus-bagus ni, tuan-tuan dan puan-puan.
1: Apa dia?
3: Iaitu Bazar Buku Antarabangsa Johor.
1: Wah, dekat mana? Dekat mana?
3: 2026. Ini dekat Paradigm Mall tu. Dekat sini. Jangan pergi Paradigm Mall kat Petaling eh. Dan jangan-jangan Paradigm Mall di Johor Bahru. Datang sini. Dah bermula dah semalam, 21 hari bulan. Dijangkakan sampai 25 hari bulan lah. Semestinya lah ada jualan buku, ada pentas bercerita, adanya cuba busana Johor, jejak warisan, sudut bergambar dan juga ini yang sesuai untuk aktiviti keluarga anda. Itu dia kat Johor. Ada dua, Melaka apa cerita tu.
1: Banyak sangat Melaka tu.
2: Dia tak adalah banyak. Dia sebenarnya ada satu pujuk program, tapi aktivitinya tu sebabnya di Melaka nanti pada hari Isnin, ianya melibatkan kita ketiga-tiga stesen yang akan bergabung meletup ke babung. Dalam semangat aspirasi Malaysia 2026 yang diadakan di Melaka pada 24 Ogos 2026 hari Isnin ni, bermula 10 pagi di dataran Menara Taming Sari Bandar Hilir Melaka.
1: Seronoknya.
2: Ya, jadi anda yang berada di Negeri Sembilan, di Johor, boleh datang ke Melaka. Kita meriahkan lagi. Kita nak jumpa semua DJ-DJ Johor dan juga Negeri Sembilan. Tidak semualah, tapi ada beberapa
3: antaranya lah. Saya terpilih lah antaranya. Tak apa, saya potong sikit. Yang anda boleh jumpa rakan saya dua orang ni lah, Dahlia dengan Zidak Zu ni. Merah kena tinggal lah sebab kita kerja
1: kan. Tak apalah Merah, nanti saya kirimkan belacan dekat Sofie.
2: Belacan
1: dekat Cik Kis ke.
3: Lia jangan lupa bagi coconut shake lah, kirimkan kat diorang tu. Saya tengok semua orang boleh berkumpul meletup ke babung kan.
1: Tak apa, kita berkumpul hari ni Cik Merah.
2: Nanti dekat konti Johor tu dia tak berbunyi Cik Merah.
3: Tak bunyi.
2: Orang Johor perlukan Cik Merah dekat konti tu.
3: Saya memang kuat. Kat sini je tak pergi mana. Silakan Lia.
2: Jadi untuk semangat aspirasi Malaysia ni, kawan-kawan kita dari HQ pun akan ke sini jugalah. Untuk zon selatan akan diadakan di Melaka. Dan antara DJ-DJ yang akan bersama dengan anda nanti, kalau di Melaka sendiri ada saya juga, DJ Lia. Okey, seterusnya kita ada DJ Daim, DJ Mala, DJ Siti Ruby, Da Asrul, DJ SS, DJ Yat Malati dan juga Cikgu Muni. Kalau dari Johor pula kita bawakan Sofi Nawawi. Juga
3: DJ D, okey, DJ Sofi, DJ D, DJ Chekis, kita ada Akim, DJ Suzy.
1: Siapa lagi?
3: Sabar, ada tertinggal. Rasa macam Nurulista. Nurulista ada. Ini Johor tak? Macam tak ada. Okey, itu tak ada sebab kerja dengan saya tu.
1: Yang tak ada memang kat konti.
2: Dan kalau dari negeri sendiri, Zu ada eh?
1: Ya, Zu.
2: Jangan tak datang tau,
1: dan
2: Zu.
1: Dan juga Pak An. Tiga orang je kami, senang.
2: Tiga orang.
3: Negeri dihantar kat Nen lah memang.
1: Takkan tak hantar kan?
2: Kuat juga tu. Okey, jadi kami akan bergabung meletup ke babung untuk semangat aspirasi Malaysia 2026 di zon selatan. Dan antara aktiviti yang menarik menanti anda di sana, kita ada DJ Corner lah yang menggabungkan Melaka FM, Johor FM dan juga Negeri FM. Jadi dekat situ nanti anda boleh beramai mesra dengan kami semua. Dan juga ada pertandingan bintang patriotik. Yang ini sekejap lagi saya akan kongsikan antara syarat-syaratnya. Juga ada talk keselamatan jalan raya, pemeriksaan kesihatan, permainan batu seremban dan juga damaji. Ada kaunter bayaran saman JPJ Melaka, jualan Cenderahati Melaka FM. Juga ada pameran dan jualan penaja, gimmick pelancaran bersama dengan kereta lembu. Kita bawakan lembu yang betul.
1: Kereta lembu.
2: Bukan lembu main-main, lembu yang betul eh. Dan seterusnya kita ada kaunter PTPTN, juga ada van Jabatan Pendaftaran Negara dan juga konvoi kelab motosikal. Ini antara aktiviti menarik lah. Dan untuk acara peresmiannya pada pukul 2 petang.
1: Okey.
2: Kita ada persembahan daripada Afiq Syazwan.
1: Yo, ini kita suka.
3: Lelaki di telefon. Alah, tenuk lah.
2: Alah, okey. Dan juga okey, untuk tadi saya ada kongsikan mengenai dengan bintang patriotik kan.
1: Betul. Yeah.
2: Yang ini kami jemput lah. Anda dari Johor, dari negeri pun boleh join juga. Tapi yang ini limit kepada 20 peserta sahaja. Jadi siapa yang paling cepat dia dapat. Jadi antara syaratnya peserta kena bawa minus one sendiri dan nyanyi lagu patriotik sahaja. Sebab nama pun pertandingan bintang patriotik kan. Dan anda mestilah warga negara Malaysia. Peserta yang telah rakam album atau terikat dengan mana-mana syarikat rakaman tidak dibenarkan untuk menyertai pertandingan ini. Dan yang penting anda mestilah berumur 18 hingga 50 tahun sahaja.
1: Okay.
2: Jadi pendaftaran ni waktu pagi pukul 9 pagi. Jadi anda kena datang seawal pukul 9 pagi. Kalau boleh datang sebelum pukul 9 pagi.
1: Beratur pun tak apa.
2: Betul. Dan pada pukul 10 pertandingan akan bermula. Jadi itulah yang kita akan bawakan dengan anda. Menariknya pada hari Isnin ini 24 Ogos 2026. Semangat Aspirasi Malaysia 2026 Zon Selatan.
3: Itulah dia. Sebab sikit Cik Mira nak tambah sikit. Kalau yang baru mendengarkan rancangan Yud Dongaber, terdengarkan perkongsian Lia tadi, ada yang terlepas nak dengarkan syarat dan sebagainya, macam biasa boleh ikuti rapat melalui media sosial rasmi Zon Selatan lah. Saya percaya Negeri FM ke Johor FM dan juga Melaka FM khususnya akan sentiasa berkongsi maklumat dari semasa ke semasa lagi mengenai tentatif program ini.
1: Ya, betul. Dan semestinya masa hari kejadian pun anda kena follow siap-siap media sosial, sebabnya kami akan muat naik dah segala perkara yang menarik berlaku di Melaka pada hari Isnin nanti. Okey, baiklah.
2: Dan mungkin ada gambar-gambar anda terselit di situ.
1: Mana tahu.
2: Jadi, mana tahu kan. Jadi kena follow kita rapat-rapat Johor FM, Negeri FM dan juga Melaka FM. Kita bergabung. Ingat, bergabung.
1: Meletup. Okey. Baiklah, semasa ini kita nak kongsikan juga berita dari setiap negeri. Tapi kita nak berhibur dululah. Kena dengan bulan kebangsaan, lagu nyanyian Hil Husaini, Bangkit Malaysia. Semuanya dalam Yo.
3: Yo. Don't

0: Yuk dongah ber. Informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya la dan, ya la dan, ya la dan.
0: Yuk dongah ber. Informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk dongah ber. Hiro bergegau, eh.
3: Kembali lagi bersama kami bertiga dalam Yok Dongaba 8.55 minit pagi sekarang ini.
4: Yup, dan sekarang kami akan bawakan kepada anda rangkuman berita dari tiga buah negeri.
3: Ya,
4: Melaka betul. Dan Negeri Sembilan.
5: Jadi, tanpa melengahkan masa, hari ini Johor nak kongsikan dua sahaja.
3: Boleh.
5: Ini laporan yang disediakan oleh Berita Ewas Masalah rakan-rakan kita ni kan. Terima kasih. Jadi, Merah nak kongsikan dahulu, boleh ya?
3: Boleh.
4: Silakan.
5: Okey, kita mulakan dengan mengenai permohonan skim bantuan pendaftaran SBP pengajian bagi sesi 1 2026 kini dibuka bermula 17 Ogos hingga 7 September ini. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafri Mat Syukur berkata, bantuan secara sekali bayar sebanyak RM500 itu disediakan bagi meringankan beban anak Johor melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Skim berkenaan terbuka kepada pelajar tahun pertama semester pertama 2026 yang mengikuti pengajian sepenuh masa di peringkat asasi, sijil diploma atau ijazah sarjana muda termasuk pelajar matrikulasi di semua universiti awam di negara ini. Dan permohonan boleh dibuat sepanjang tempoh yang ditetapkan di laman sesawang Yayasan Pelajaran Johor. Baik, ini yang pertama. Dan seterusnya, yang kedua dapat Merah kongsikan, Johor bakal menjadi tumpuan dunia sukan polo menerusi penganjuran Johor Super Crown Polo Tournament 2026 pada 1 September depan. Menurut Setiausaha Kerajaan Johor, Datuk Muhammad Rida Abdul Kadir, acara berprestij itu menghimpunkan pemain polo profesional bertaraf dunia. Seterusnya, mengangkat warisan polo diraja Johor yang telah berusia 142 tahun. Penganjuran acara itu juga platform strategi untuk memperkenalkan keunikan warisan polo diraja Johor kepada umum. Ia berpotensi memperkukuh reputasi Johor di pentas sukan antarabangsa serta membuka ruang kepada pembangunan ekosistem polo, pelancongan sukan dan ekonomi negeri. Itulah dia di Johor.
4: Okey, dan seterusnya Melaka pula lah.
3: Boleh silakan.
4: Okey, baik. Berita pertama dari Melaka, Kementerian Pertahanan MINDEF sedia bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Melaka dan Syarikat Air Melaka Berhad SAMB sebagai usaha mengatasi isu air di Kem Terendak. Timbalan Menterinya Adli Zahari berkata, beliau berharap bekalan air bersih dapat disalurkan segera kepada warga tentera yang terjejas susulan pelaksanaan projek pembangunan dan naik taraf sistem retikulasi air yang dijangka siap pada 2028. Projek itu melibatkan kos hampir RM40 juta untuk kerja menaik taraf sistem bekalan air di kem berkenaan. Baik, berita yang kedua. Sebanyak 49 program disusun sepanjang program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR, Dewan Undangan Negeri Dun Tabuh Naning yang bermula 28 Ogos hingga 5 September ini. Program membabitkan pelbagai agensi kerajaan bagi memberi peluang rakyat mendapatkan perkhidmatan serta mengemukakan masalah secara terus. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tabuh Naning, Dato' Zulkifli Muhammad Zin berkata, persiapan pelaksanaan WRUR berkenaan kini berjalan lancar dan antara pengisian yang disediakan termasuk sukan rakyat, pertandingan memancing, lawatan dari rumah ke rumah serta kerja membaik pulih rumah menerusi kerjasama agensi berkaitan. Dan berita yang terakhir, beberapa laluan jalan di sekitar Kelibang akan ditutup dan dilencongkan secara berperingkat mulai 26 hingga 31 Ogos ini sempena Majlis Sambutan Hari Kebangsaan tahun 2026 peringkat Negeri Melaka. Penutupan dan lencongan itu melibatkan kawasan Dataran Satu Malaysia, Kelibang, Jalan Persisiran Pantai, Jalan Lama Kelibang serta beberapa laluan berhampiran. Menurut kenyataan di laman rasmi Facebook Kerajaan Negeri Melaka, langkah berkenaan dilaksanakan bagi melancarkan persiapan dan perjalanan program sambutan Hari Kebangsaan yang akan berlangsung di Dataran 1 Malaysia Klebang. Sehubungan dengan itu, pengguna jalan raya dinasihatkan supaya merancang perjalanan lebih awal, mematuhi arahan pihak berkuasa serta menggunakan laluan alternatif yang ditetapkan. Dan sambutan Hari Kebangsaan 2026 peringkat Negeri Melaka akan berlangsung di Dataran 1 Malaysia Klebang pada 31 Ogos ini. Okay. Baik, itulah dia rangkuman berita dari Melaka. Macam mana pula di negeri?
3: Okey, terima kasih Lia dan juga Cik Merah. Ini perkongsian berita dari Negeri Sembilan. Antara yang kita nak kongsikan berkenaan persidangan pertama khas penggal pertama Dewan Undangan Negeri-Negeri Sembilan yang ke-16 pada Selasa telah meluluskan perbelanjaan mengurus tambahan tahun 2026 berjumlah RM40.35 juta. Menteri Besar Dato' Ismail Hassim berkata peruntukan itu diperlukan bagi memenuhi komitmen kewangan dan keputusan kerajaan negeri susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri pada 5 Jun lalu. Pada persidangan pertama khas itu, bekas pegawai perubatan dan kesihatan di Pusat Kesihatan Besar Padang Lebar Batu Kikir, Dato' Sri Dr. Awaluddin Said dilantik sebagai yang dipertua Dewan Undangan Negeri DUN Negeri 9 ke-16. Sementara itu, Adun Paroi Kamarul Rizwan Muhammad Zain dilantik sebagai timbalan yang dipertua DUN bagi penggal kali ini. Dan berita seterusnya, kita nak kongsikan berkenaan aktiviti luar bilik darjah mungkin akan dihadkan sekiranya bacaan indeks pencemaran udara IPU meningkat ke paras tidak sihat. Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Ismail Hassim berkata kerajaan negeri akan mengambil langkah sewajarnya manakala Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan JPNS sentiasa memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid terus terpelihara. Bagaimanapun jelasnya pemantauan setakat ini mendapati keadaan masih terkawal dan aktiviti persekolahan serta aktiviti luar boleh diteruskan seperti biasa. Dan berita yang terakhir kita nak kongsikan berkenaan polis Kuala Pilah tidak menerima sebarang laporan berkaitan penyalahgunaan jalur gemilang termasuk pemasangan bendera secara terbalik sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan setakat ini. Ketua Polis Daerah Kuala Pilah Superintendent Muhammad Mustafa Hussein berkata keadaan di daerah itu terkawal dan sebarang kesalahan yang dikesan setakat ini hanya bersifat terpencil. Menurutnya, polis akan mengambil tindakan sekiranya menerima aduan atau laporan berkaitan penyalahgunaan bendera. Okey, itu dia antara berita yang kita nak kongsikan dari Negeri Sembilan.
4: Jadi itulah ketiga-tiga rangkuman berita dari ketiga-tiga negeri yang dibawakan kepada anda. Jadi tak rugi bila dengarkan Yok Dengar Apa ni sebab kita dapat dengar berita dari ketiga-tiga negeri, Johor, Negeri Sembilan dan juga Melaka.
3: Ya, betul tu. Seminggu sekali saja setiap hari Sabtu ya. Jadi rugilah kalau tak dengar.
5: Lepas tengah. Sampai 10 pagi aja, 1 jam setengah aja awaknya.
3: Ya, tapi macam-macam dapat awaknya.
5: Betul. Sambil-sambil itu juga sekali lagi lah kita nak berkongsi juga dengan rakan pendengar sebelum kita beristirahat seketika kan. Kita nak bagi tahu yang kita ni bersiaran juga secara langsung melalui platform media sosial masing-masing.
3: Betul tu.
5: Salah satu yang utamanya kita ni bersiaran secara langsung di TikTok lah.
4: Kawan-kawan di TikTok, hai.
5: Hai semua. Sebab ramai sangat sambil kita bersembang tadi kan ramai macam assalamualaikum, selamat pagi. Kita pun macam rangkuman semua. Waalaikumsalam.
3: Ada yang bagi tahu dah sarapan, ada yang dah bagi tahu apa menu mereka hari ni, ada yang makan nasi lemak ayam. Bukan main sedap lagi. Alhamdulillah lah yang mana dah sarapan.
4: Dan yang paling penting pagi-pagi ni mereka dah exercise jari tau, tepi-tepi.
3: Wah, bagus. Berpeluh tak agak-agak je?
5: Yang memang dia menekan-nekan
4: Menekan-nekan
5: Tapi betul lah, kena buat senaman regangan sebesar sedikit. Itu yang paling bagus sekali. Okay, kalau kita tengok

0: Yok dong apa? Diari negeri, pelancongan, ucapan. Yok dong apa? Hiruk bergegawe.
1: Yok dong apa? Hiruk bergegawe. Selamat pagi untuk anda semua yang baru je dengarkan orang kata siaran Yok dong apa ini. Kalau di Negeri FM ada Zoo. Kalau di Johor ada Cik Merah, kalau di Melaka ada Lia.
2: Ya saya.
3: Ya betul. Dan kalau macam tadi kan kita nak bagi tahu juga tau, walaupun sekarang ni kan kita nak ikuti untuk laporan khas kan Negeri FM. Saya saja nak maklumkan tetamu untuk personality Yok Dong Apa dah sampai.
1: Kita pun dah tak sampai yang itu.
3: Awal tadi dah sampai dah. Jadi sekejap lagi lah sama-sama kita nantikan bersama dengan tetamu kita. Si apa, adik yang umur 10 tahun lah dengan akak-akak.
1: Okey, kejap lagi akak-akak tanya banyak soalan tau. Sabar tau.
3: Jadi sekarang kakak Zu nak kongsi apa?
1: Okey, baik. Ini kakak Zu nak kongsikan berkenaan T-Vet. Kalau kita tengok T-Vet sekarang bukan lagi jadi pilihan kedua. Ramai yang

0: memilih untuk meneruskan orang kata pembelajaran dalam TVET ni sebab pendidikan berasaskan kemahiran semakin relevan dalam menyediakan tenaga kerja berkemahiran bagi memenuhi keperluan industri ni. Kita punya wartawan ni Nur Syahliza Samsul Bahari dah pun meninjau bagaimana Kolej Vokasional Ampangan di Seremban, bagaimana mereka orang kata melaksanakan aktiviti-aktiviti pembelajarannya bagaimana. Jadi jomlah kita sama-sama dengarkan.
1: Baik.

0: Ha, tak mengapa kalau begitu. Zu yang kongsikan dengan anda.
1: Boleh Zu.
0: Okey. Saya kongsikanlah kalau begitu ya. Nampaknya video kita sambil Zu kongsikan video anda boleh tengok juga di Facebook Negeri FM Official sebab visualnya ada. Cuma okay. Zu nak kongsikanlah berkenaan TVET ini.
1: Okey. Okey. Sambil-sambil Zu tengah bersiap sedia untuk kongsikan. Kalau nak Zu Merah nak mengajak rakan pendengar boleh intai melalui Facebook Negeri Official kalau tak salah Cik Merah kan ya
2: betul,
1: kan
2: betul.
1: Boleh intai dekat situ boleh menonton visualnya mungkin sambil Zu akan menerangkan mengenai laporan khas lah oleh Negeri FM.
0: Betul
1: jom
0: tu.
1: Sama-sama kita saksikan.
0: Okey, ini Zu nak kongsi College Vocational Pangan melatih pelajar melalui sijil vokasional Malaysia dan diploma kemahiran dalam pelbagai bidang kemahiran tinggi untuk pasaran kerja industri. Di kolej ini, pelajar didedahkan dengan kemahiran praktikal serta teori kerjaya teknikal. Okey, dan di kolej vokasional Ampangan juga pendedahan kepada dunia pekerjaan itu diperkukuh menerusi hubungan dengan industri, institusi pengajian tinggi serta penghasilan inovasi oleh pelajar. Dan pelajar yang ditemui juga menyifatkan bidang kemahiran TVET ini menawarkan pelbagai prospek kerjaya yang sangat luas termasuklah keusahawanan. Okey. Dan kalau kita lihat juga sekarang ini TVET hari ini bukan lagi sekadar laluan alternatif selepas tamat persekolahan. Dengan latihan berorientasikan industri dan kemahiran praktikal, ia menawarkan satu laluan pendidikan yang mempunyai nilai serta prospek kerjaya tersendiri. Dan justeru cabaran terkini adalah nak mengubah persepsi masyarakat bahawa kejayaan tidak hanya bermula di dewan kuliah tetapi juga bermula dibina dari bengkel seperti ini. Itu dia sedikit perkongsian lah berkenaan TVET. Kita mohon maaf lah ya, audionya tak ada. Kita kongsikan lah perkongsiannya. Sekurang-kurangnya anda boleh tengok lah visual tadi di Facebooknya Negeri FM Official. Wartawan kita pergi sendiri ke Kolej Vokasional Ampangan itu, bertemu sendiri dengan pengarahnya untuk apa orang kata menyelamilah bagaimana pendidikan TVET itu dilaksanakan di sana. Dah semakin canggih dah sekarang semua dekat situ.
1: Betul. Kalau dia tengok visual tu tadi kan, adik-adik tu dia main macam main bola menggunakan robot ni.
0: Ya, betul.
1: Hebat awak. Okey. Okey, baik. Jadi Zu, kalau kita tengok untuk waktu ni kita ada berbaki berapa minit sahaja sebelum kita nak berehat untuk meneruskan dengan program kita. Tapi kita nak sapaan sikitlah rakan pendengar yang menonton boleh tak?
0: Boleh. Kalau dekat Johor dengan Melaka ada siapa?
1: Johor lah sebab dia kata saya dah bagi salam banyak kali pun tak ada pun yang dijawab Zu dengan Lia. Saya wakilkan diorang jawab waalaikumsalam. Kita ada sapaan daripada Muhammad Ashraf, ada juga Abang Cici Gemas, ada juga Kak Sri Bulan, Waknah pun hadir, Kak Aini Ishak, ada juga Abang Hanafi kita yang berada di Batu Pahai, dan ada juga yang berada di Perlis, Ayah Mail kita baru singgah ni kat TikTok ni
0: sahabat. Terima kasih lah.
3: Kalau di Melaka di page Melaka FM sekarang ni kita antaranya kita ada Hasna Rizam, Kak Seri Bulan pun ada dekat sini. Terima kasih menonton kita menerusi page Melaka FM. Dan seterusnya di TikTok kita nak menyapa sikit lah, ada Oki Rings. Yang ini tak henti-henti tapping-tapping. Terima kasih banyak-banyak. Lepas tu kita ada Mazatu Ida, Maknab, Lan, Ija, Darwis, Amina, Abe Semuta, Narsom, Abe. Abe jangan cayo be.
1: Jangan.
3: Masa kita ada Zawai K, Zeni dah ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak hadirkan diri anda di sini ya.
0: Begitu juga kalau di Negeri FM ni kita nak ucapkan selamat pagi untuk Apu Arminang yang join kita di Facebook Negeri FM Official. Kalau di TikTok ni ada Daniel Kifli. Dia tanya, Lia dengan Cik Merah ada ke nak pergi ke apa Maha di Maib Serdang? Dia tanya. Lepas
1: Insya-Allah.
0: Insya insya-Allah katanya. Ini Cik Gayah pun ada. Kita punya dulu DJ dulu-dulu tu. Kala Frusli pun tadi ada singgah.
1: Kala pun ada. Saya kenal dia.
0: Yang mana rindukan Kala tu mungkinlah boleh pergilah follow media sosial rasmi dia sendiri.
1: Okey. Okay, jadi terima kasihlah yang mana kekal setia bersabaran kami. Sapaan lain akan Mira cuba sebut-sebut lagi lah, sebab bila kita sebut-sebut ni ada nama-nama terlepas pandang kan. Jangan risaulah dari semasa ke semasa.
3: Jangan merajuk.
1: Jom inilah dia erti kehidupan yang perlu kita harungi, tuan-tuan dan puan.
0: Kena dengan lagu, okey? Persembahan dari Nur Faizah, semuanya dalam
1: Yo Dona
0: Ber Hero
1: Bergegar.
0: Bergegar.

0: Gegar eh.
1: Ya baiklah, waktu ini 9.20 minit pagi. Masih lagi anda dengarkan Yok Dong Aba bersama dengan Zulia dan juga Cik Merah.
2: Yep. Kami bertiga di sini temankan anda sampai pukul 10 pagi nanti. Dan waktu ni kita ada tetamu ataupun personaliti undangan kita bersama dengan Cik Merah ketika ini. Ha, jadi terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami dalam rancangan Yok Dong Aba ketika ini.
1: Ya betul,
2: Cik Merah.
3: Okey, Cik Merah dah hadir dah dekat sini. Biasalah sebab kita kan ada tetamu datang dekat konti.
1: Nak kena buat jadi lagi.
3: Yelah, kita dah nak kemas-kemas tadi apa semua. Sempatlah sapu-sapu apa semua. Nak hidang-hidang je dah buat tapi tak sempat nak jamu kejap lagi tau. Jadi pada waktu ini kita nak meneruskan dengan personality kita. Di mana anda boleh saksikan kami lah ketika ini menerusi laman apa muka buku kita panggil kan. Dekat situ boleh tengok Merah dah bersama dengan tetamu kita. Iaitu pada hari ini kami akan berkongsi untuk anda. Iaitu sebentar kejap manalah kita punya ni. Dia selalu macam tu eh. Kita bersama dengan adik Wan Haris, Wan Abdul Qayyum, merupakan pemenang tempat pertama playoff qualifier round Hipo English The Contest 2026 di Doha, Qatar. Assalamualaikum ni. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Hai.
3: Hello, how are you adik?
4: I'm feeling very well today.
3: Oh my god. Very well today. Okay, jadi untuk makluman lah adik, untuk makluman pendengarkan, adik kita ni bukan bersorangan, semestinya bersama dengan penjaga dia, ibu bapanya. Dan di konti Jura FM kita bersama dengan ibunya Puan Nur Saliha binti Ali Syasri. Assalamualaikum Puan.
4: Salam.
3: Dan juga kita ada apa, ayahnya Encik Wan Abdul Qayyum bin Wan Mahadi. Assalamualaikum Encik.
5: Waalaikumsalam.
3: Okay, untuk makluman rancangan ini kita bergabung dengan tiga stesen, maknanya ada dua lagi rakan penyampai memang tak dekat sini tapi kita secara alamai. Okey, dua tu berada di Melaka FM dan Negeri FM.
1: Assalamualaikum semua.
5: Waalaikumsalam.
3: Baik, jadi untuk awal-awal ni kita akan berkongsi bersama dengan rakan pendengarlah kenapa adik ini terpilih untuk bersama-sama dengan kami. Lagi-lagi untuk dalam temu bual personality untuk rancangan Yok Dong Aba ni. Untuk makluman pendengar rancangan ini, kita nak bawakan seorang anak Johor, adik kita ini yang baru saja mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa. Adik Wan Haris Wan Abdul Qayyum berusia 10 tahun ya. Ini dari Sekolah Kebangsaan Tasik Utara, Johor Bahru, berjaya muncul sebagai Johan Playoff Qualifier Hipo English Without Borders 2026 di Doha, Qatar. Dan lebih membanggakan, kejayaan ini hadir selepas Haris ni bersaing dengan peserta ada yang dari Malaysia, Arab Saudi dan lagi satu apa, ada juga Kyrgyzstan. Nampak apa Lia dengan Zu bukan calang-calang adik di hadapan Cik Merah ni. Dan ada kisahnya di sebalik perjalanan adik kita ni akan kita kupas. Iaitu awal-awal ni kita nak sembang dengan adik kita, boleh eh?
4: Boleh.
3: Awal-awal adik Haris sebut sedikit nak perkenalkan diri untuk rakan-rakan, boleh? Silakan.
4: Nama saya Wan Haris. Saya umur 10 tahun. Saya bersekolah di SK Tasik Utara.
3: Tasik Utara. Jadi kan tadi kita dah bagi tahu kan adik Haris ni diumumkan sebagai Johan di Doha kan. Apa perasaan masa tu, terkejut ke gembira ke macam apa perasaannya?
4: Alhamdulillah, saya sangat bersyukur apabila diumumkan sebagai Johan bagi kategori Little Hippo dalam Playoff Qualifier Round Hippo English The Contest 2026 di Doha, Qatar.
1: Hebatlah.
3: Nampak tersusun adik kita. Alhamdulillah kan. Okay. Dan pengalaman yang adik tak dapat lupakan berada dekat sana, ada nak kongsi tak dengan kami semua?
4: Ada. Kalau dekat Museum Islamic Art tu pun best.
3: Ada museum? Macam mana pun?
6: Museum of Islamic Art. Lepas dah habis program tu, dia request. Memang daripada awal sampai dia request nak pergi Museum of Islamic Art. Dia cakap, okay, habiskan competition dulu. Dah habis, kita pergi. So dah habis tu, esok tu terus pergilah. Jalan-jalan situ.
3: Betul. Memang kita lihat kejayaan di pentas akhir ini memang kita tahu. Tapi di belakang kejayaan tu, tentu ada perjalanan yang panjang. Saya nak tanya kepada ibu dan ayah lah untuk adik kita ini kan. Mungkin boleh cerita sikit perjalanan Haris ni dari awal. Bila mula nampak ada minat dan kebolehan dalam berbahasa Inggeris ni? Siapa yang boleh jawab? Bila boleh nampak?
6: Okay. Actually Haris ni kita boleh nampak minat dia dalam bahasa Inggeris tu daripada kecil lah. Daripada dia umur 3-4 tahun. Maksudnya daripada kita dah nampak lah dia minat. So bila kita nampak dia minat ni, kita orang sebagai ibu bapa mana-mana pun kita akan support lah minat yang baik kan. So daripada awal kita orang support. Bila tengok dia minat membaca tu, kita support, kita belikan dia buku dari awal. Sebab kita takut minat tu nanti dia dah tak minat buku. So yang mana minat, sebagai bapa mana mampu, kita support dari awal. Macam tu. So dari situ kita polish lah. Bila dia makin banyak baca, dah nampak dia makin okey, makin okey.
3: Okey, Puan Salihah ni sebagai suri rumah, betul eh?
6: Betul.
3: Okey, jadi boleh saya tahu adik Haris ni anak yang sulung ke, seorang ke, ada adik lain?
6: Anak sulung daripada tiga beradik.
3: Tiga adik beradik. Jadi katanya bermula daripada kecil kita tengok didedahkan dengan bahasa Inggeris. Tapi macam mana budak zaman sekarang kan, awalan belajar bercakap dengan bahasa tu, adakah awal-awal terus latihnya dengan bahasa Inggeris ataupun ada juga kita menggunakan bahasa Melayu? Mana yang mainnya di rumah penggunaan bahasa tu?
5: Kalau saya sebagai bapa ni, saya tengok dia daripada kecil dulu, dia sebenarnya memang fully English. Secara jujurnya memang dia fully English. Sebabnya dia banyak menonton dekat YouTube kartun-kartun kan. Dia banyak explore buku-buku yang berbahasa Inggeris. So daripada situlah saya tengok macam, oh okay, English dia ni maksudnya ada yang lebih sikit pada dia tu. Betul.
3: Jadi dengan terlibatnya Haris ni dengan Hippo English Without Borders ni, sebenarnya bagaimana dengan proses beliau lagi-lagi untuk melalui peringkat kelayakan tu?
6: Sebenarnya dia pun ni first competition dia. Bermula daripada sekolah lah. First stage tu kita buat kat sekolah. So saya masukkan dia ni sebab tahu dia ada kelebihan sikit lah dalam bahasa Inggeris dengan nak dia exposekan dia. Dia dapat pengalaman. So saya cakap, Haris, kita cubalah masuk Why Not sebab nak build confident dia juga. So daripada peringkat sekolah tu, dia lepas pergi national round. And then lepas national round tu, dapat pergi pula playoff ni. Lepas tu kita memang tak sangka macam, oh dah sampai tahap ni, okay takpe kita teruskan, kita buat all out lah. Itali pula ni untuk World Financial.
3: Rezeki tak salah alamat tau. Sebab untuk maklumat Lia dengan sudah semua pendengar Yuk Dengar Bahar, Haris ni dah melepasi dua pusingan kelayakan yang melibatkan kira-kira 93,000
5: ke? Ya, betul.
3: 93,000 murid di seluruh dunia, Wak. 93,000. Kita macam bangga sangat sebenarnya betul. Dengan adik kita ni kan. Okay, jadi perasaan ibu dan ayah dah melihat anak untuk mara setahap inilah.
5: Okay, perasaan pada awalnya memang teruja lah. Sebab sebabnya bakat ni kalau kita tak mencungkil kan, kita tak tahu apa yang dia boleh, apa yang dia boleh persembahkan. Macam itulah perumpamaan dia. So memang kami daripada awal tu agak teruja. So sampai kepada level yang sekarang ni masih lagi teruja dan juga terkejut. Tapi apa-apa pun, kita orang sebagai ibu ayah akan didik yang terbaik, buat yang terbaik lah untuk dia, persediaan dia dan apa-apa yang akan mendatang. InsyaAllah macam itulah.
3: Dan mungkin soalan jugalah kalau untuk maklumat pendengar, adik Aris sendiri ibu bapanya, ibu seorang suri rumah dan ayahnya bekerja sebagai pemandu bas. Jadi sebenarnya apa yang diterapkan dalam keluarga ini sehingga kan Haris ni mempunyai keyakinan untuk bersaing dengan pelajar dari negara lain? Ini cerita dari negara lain tau. Macam mana? Apa yang
5: Bagi saya, saya tidak tekankan bahawa anak saya untuk apa-apa aspek dalam pertandingan ni kita kena menang ke apa ke, tak ada. Sebab itu yang paling penting saya sentiasa ingatkan dia berkaitan dengan usaha, disiplin dan juga jangan terlalu takut untuk mencuba benda yang baru. Saya sentiasa pesan dia macam tu.
6: Sebab benda ni memang benda barulah kat dia. Sebab 10 tahun ni first competition dia masuk kan. Macam cakap dia, tak apa, cuba dulu.
3: Sebab tak sangka ini pertandingan pertama. Dan terus ke hadapan-hadapan kan.
6: Kami tak sangka. So memang terkejut, terkejut semua perasaan
3: semua
6: ada.
3: Semua adalah bersambung. Itu kalau letak dia dengan Zoo pun betul tak eh? Kalau
2: kita
3: berdebar-debar kan.
2: Kita tahu gitu.
3: Sebenarnya di sebalik kejayaan ni ada satu lagi kisah yang orang kata menyentuh lah, difahamkan keluarga Haris ni. Berdepan juga dengan kekangan orang kata kewangan juga lah. Dan hampir sebenarnya membatalkan hasrat untuk menghantar Haris ke Doha kan. Tapi difahamkan dengan sokongan dengan pihak sekolah dan PIBG akhirnya dapat direalisasikan. Alhamdulillah. Jadi mungkin ayah boleh kongsikanlah cabaran keluarga lah untuk menghantar untuk situasi ni, proses ini sebenarnya.
5: Ya, okay. Seperti yang saya rasa semua orang pun dah sedia maklum lah. Memang saya sebagai ayah ni memang kita nak yang terbaik untuk anak. Tapi apabila sampai satu masa saya tengok pertandingan dan juga persediaan kewangan yang kami sekeluarga perlu sediakan untuk membayar, saya rasa macam ini agak terkejut jugalah. Sebab saya
3: dalam masa yang singkat juga kalau kita berkatakan.
5: Betul kan? Memang daripada bulan 6 tu kami dah tahu result dia. Kami cakap okay, ini tak boleh ni. Saya cakap dengan isteri, tak boleh, saya tak mampu cakap macam tu. Jadi
6: kita berbincang dengan pihak sekolah. Lepas tu kita planning lah, kalau betul-betul nak hantar, okay, kita buat all out, kita buat fundraising, kita minta bantuan sponsor. Tak sangka lah,
3: alhamdulillah
6: saya tak sangka rakyat Malaysia actually baik, sanggup nak tolong. Sampai tak sangka boleh sampai ke level ni,
3: sampai ke tahap ni,
6: boleh bawa balik kejayaan. Hadiah jugalah untuk rakyat Malaysia yang ada bersama-sama sejak dari awal perjalanan Haris.
3: Haris, Cik Mira nak tanya sikit ni. Haris tahu kan, ibu, ayah, sekolah, PIBG berusaha kan untuk proses menghantarkan Haris ni ke Qatar kan. Mungkin ada tak kata-kata nak dikongsikan untuk ibu ayah juga?
4: Terima kasih ibu ayah, pihak PIBG dan semua rakyat Malaysia yang menyumbangkan.
3: Adik, apa perasaan adik apa bila dapat tahu dapat pergi tu? Sangka tak? Terkejut tak?
4: Alhamdulillah, saya rasa sangat gembira, tercampur terkejut dan rasa sangat bersyukur.
3: Sangat bersyukur. Yelah, kita nak dengar suara adik kita ni juga. Dan dalam perjalanan Haris ni sebenarnya belum berakhir. Kita nak kongsikan selepas kejayaan di Doha, Haris kini layak ke World Final di Spoleto, Itali. Ini pada 28 September hingga 1 Oktober. Bulan depan lah kan?
5: Bulan depan tak lama dah. Kurang sebulan lah.
3: Jadi bila Haris tahu dapat bertanding untuk Haris sendiri, okay, apa yang Haris rasa dengan sasaran untuk peringkat kali ini pula?
4: Rasa sangat terkejut.
3: Persediaan macam mana?
4: Persediaan tu untuk yang tu saya akan cuba yang terbaik untuk Malaysia. Seperti study, buat exercise dan semua yang boleh.
3: Study dan buat exercise lah ya. Maknanya ibu ayah sendiri mungkin harapan untuk Haris di World Final nanti. Boleh? Apa harapan puan? Saya memang main randomnya ni tanya. Harapan sendirilah untuk apa di Itali nanti, insyaAllah.
6: Kalau saya sebagai ibulah, sememangnya saya akan, saya harap Haris dapat buat yang terbaik. Sebab kita nak sampai ke tahap ni dengan bantuan terlalu ramai orang tu. Betul. Harapan orang ramai sangat besar lah. So kita akan cuba buat yang terbaik. Tapi at the same time, saya pun tak nak terlalu macam tekan dia sangat. Sebab dia budak lagi 10 tahun. Tapi saya cakap dia, okay, ambil peluang ni, kita cuba yang terbaik, dapat pergi sana, ambil experience yang sangat mahal ni, sangat bernilai. Bukan semua orang boleh dapat. So at the same time, kita cuba yang terbaik.
3: Okay, baik. Dan kalau kita tengok juga mungkin kata-kata jugalah Encik Koyong boleh kongsikan untuk ibu ayah juga di luar sana yang mungkin ada anak berbakat juga sama seperti Encik dengan Puan kan, tapi belum berani nak ketengahkan bakat mereka. Apa boleh kita nak katakan?
5: Okay, saya boleh katakan kalau kita nampak bakat yang ada pada anak tu, tak kiralah sekecil mana sekalipun, kita cuba dorong dia ke arah minat dia tu dengan kita support lah dia, kita bertanya macam mana kita belikan macam anak saya, dia minat membaca, so saya belikan buku. So same goes dengan parents yang dekat luar sana. Kalau macam dia nampak contoh ya, sebagai contoh anak dia tu minat bola sepak ke, sukan archery memanah ke, kita sokong dia, dorong dia, hantarkan kepada kelab-kelab ke, macam tu lah. Maksudnya kita sebagai mak ayah sentiasa melihat kelebihan anak dan juga menyokong.
3: Macam tu. Melihat dan menyokong.
5: Ya, betul.
3: Sekali
5: betul.
3: Lagi kita ni yang dah berkeluarga rasa macam lain macam sikit Zoom dia macam rumah sikit kata-kata ni kan. Biasalah kalau yang nanti mempunyai anak dan sebagainya, inilah dia sebenarnya perjalanan. Apa kita nak membesarkan anak, nak mengetengahkan bakat anak, nak mencokil. Dan saya juga nak beri penghargaan kepada Puan Salina lah sebagai si rumah. Bukan senang tau. Nak kita mendidik anak kita. Okay, ke tahap sekarang. Dan tanya untuk Puan Salina dan Cik Koyong.
5: Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak.
3: Dan tanya juga untuk adik Haris kita. Jadi mungkin ada tak adik Haris nak kongsi ini kata-kata untuk semua pendengar sebelum kita berpisah pada hari ini? Bukan lagi hari ini je.
4: Terima kasih dekat semua yang menyumbangkan tu dekat Haris. Semoga Allah melimpahkan rahmat dekat semua.
3: Amin. Masya-Allah, pandai adik ni. Jadi kami nak mengucap terima kasih untuk adik Haris kita, ibu dan ayahnya sudi luangkan masa bersama dengan kami sebab kita lihat daripada seorang anak kecil ni dari Sekolah Kebangsaan Tasik Utara Johor Bahru membuktikan bahawa bakat yang diberi ini mampu membawa nama Malaysia ke pentas dunia. Tepuk-tepuklah sikit kalau
1: kita
3: yang dekat sana. Jadi semoga perjalanan Haris untuk World Final di Spoleto su Itali ni dipermudahkan dan terus mengharukan Malaysia ni.
1: Amin.
3: Dan nanti boleh ajar Acik juga anak
1: kan. Betul.
3: Ya, kita nak bahasa Inggeris ni kan. Speaking nanti boleh ajar. Nanti kita jumpa lagi insya-Allah. Okay.
1: Gulag adik Wan Haris.
3: Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Okey. Baik, untuk rakan pendengar, macam mana Lia dengan Zul?
1: Jomlah, sebab sini kita nak jalan-jalan. Tapi sebelum tu, kita berhibur dulu lah ya. Jomlah kita persembahan Combi. Sayang, I love you. Jomlah kita, semuanya dalam.
3: Yo,
1: dengar.
3: Dengar.
1: Hiruk.
3: Bergegar.

0: Yuk dongah ber. Informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh ya Allah ya la dan ya la dan ya la dan.
0: Yuk dongah ber. Informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk dongah ber. Hiro bergegau eh.
3: Baiklah, 9.41 minit pagi sekarang ini. Masih lagi dalam Yok Donga Be. Sekarang ni kita nak jalan-jalan.
4: Saya nak bawa anda semua pergi ke Klebang.
3: Wah. Seronoknya minum coconut shake.
4: Coconut shake.
3: Apa lagi kat sana?
4: Angin pantai dekat sana. Kan?
3: Bolehlah. Jadi, hari Isnin lah.
4: Isnin.
3: Jom lah kita.
4: Cik Merah, bye-bye. Sebab Alia dengan Zu nak pergi dekat Klebang ni.
3: Ya.
4: Hari Isnin.
5: Kita selalu dah pergi Melaka.
3: Jom
5: kita dengar.
4: Okey, jom lah kita.
6: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kembali kita dalam pelancongan Yok Dongaba. Hari ini kita akan mengunjungi sebuah kawasan yang semakin mendapat perhatian pelancong, terutamanya mereka yang gemarkan suasana santai di tepi pantai dan makanan unik. Selamat datang ke Klebang Melaka. Klebang terletak di bahagian barat laut Melaka, hanya sekitar 15 minit dari pusat bandaraya Melaka. Kawasan ini terkenal dengan pantainya yang memukau, aktiviti rekreasi yang menyeronokkan dan pastinya makanan yang unik dan lazat. Kawasan yang semakin meningkat popular seperti Joga Street dan Evomosa, Klebang menawarkan pengalaman yang berbeza. Tarikan utama di Klebang sudah pastinya Pantai Klebang. Pantai yang menjadi tempat kegemaran penduduk tempatan dan pelancong untuk beriadah, terutamanya pada hujung minggu. Anda boleh saksikan keluarga berkelah, kanak-kanak bermain layang-layang atau sekadar berjalan-jalan menikmati angin laut yang menyegarkan. Namun, apa yang benar-benar menarik di Klebang ialah Padang Pasir Klebang atau Klebang Sand Dunes, di mana kawasan pasir putih yang kelihatan seperti padang pasir hasil daripada projek penambakan tanah. Kawasan ini menjadi lokasi popular untuk sesi fotografi, terutamanya semasa matahari terbenam. Kalau anda seorang penggemar fotografi atau hanya ingin mencari gambar yang menarik, padang pasir ini adalah tempat yang wajib anda lawati. Antara tarikan menarik yang lain ialah Museum Kapal Selam. Museum yang menempatkan sebuah kapal selam sebenar yang digunakan oleh Tentera Laut Diraja Malaysia untuk latihan. Pengunjung boleh masuk ke dalam kapal selam ini untuk membayangkan bagaimana keadaan kru kapal selam menjalani kehidupan seharian semasa bertugas di dalamnya. Selain itu, anda juga boleh melawat Klebang Walk, kawasan yang dipenuhi dengan pelbagai gerai jualan makanan dan barangan tempatan. Suasana di sini cukup meriah, terutamanya pada waktu malam. Bagi mereka yang sukakan aktiviti air, terdapat juga sukan air seperti jet ski dan banana boat yang boleh disewa untuk menambahkan keseronokan percutian anda. Dari segi kemudahan, Klebang mempunyai kawasan parkir yang luas berhampiran pantai dan tempat-tempat makan. Tandas awam juga disediakan berhampiran kawasan pantai untuk kemudahan pengunjung. Itu saja untuk pelancongan Yok Dongaba kali ini. Terima kasih kerana bersama kami dan jangan lupa terus mendengar untuk lebih banyak destinasi menarik di negeri sejarah ini. Jumpa lagi dan selamat melancong.

0: Ya, itu dia Klebang Melaka. Dan bercakap mengenai Klebang ni, Zu dan juga Cik Merah. Sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka nanti akan diadakan di Klebang pada 31 Ogos nanti.
1: Wah,
0: dan pelbagai persembahan, pelbagai persembahan, perarakan kontinjen, perarakan aset kenderaan, persembahan etnik dan juga budaya, cara padang, cara kreatif dan macam-macam lagi, perarakan kereta berhias, semuanya akan diadakan di Pantai Klebang nanti.
2: Sampai mic terketuk.
0: Semuanya. Dan pada malam tu, 30 Ogos 2026 tu, akan adanya persembahan daripada Ziana Zain. Juga Amy Search, dan juga Charlie Van Houten.
1: Bukan biasa-biasa.
0: Bukan biasa-biasa. Melaka tak relax. Dan juga saya nak beritahulah kepada anda semua yang mungkin ada juga dari Negeri Sembilan dan juga Johor yang nak datang ke Melaka nanti kan, nak pergi ke Klebang, akan ada penutupan ataupun lencongan jalan. Dan untuk fasa satu, laluan utama dari lampu isyarat dataran Klebang akan dilencongkan melalui hadapan shop lot Taman Klebang Utama dan keluar semula melalui flyover Klebang. Dan juga fasa 2, laluan dua hala dari lampu isyarat Oriental Jalan Pesisiran Pantai sehingga ke lampu isyarat Limbungan Jalan Pesisiran Pantai dan ditutup sepenuhnya sehingga perarakan selesai. Yang untuk fasa 1 tadi bermula pada hari ini 22 Ogos hingga 31 Ogos dan juga untuk fasa 2 dari 25 Ogos hingga 31 Ogos. Biasanya kalau orang Melaka ni dia tahu shortcut. Dia tahu laluan tikus.
1: Jalan tikus. Bawa liar sekali kalau macam gitu. Kita Cik Merah tak tahu jalan tikus.
0: Tak tahu. Jadi kena cari jalan alternatif yang lain. Begitu
2: Sekali lagi saya pun nak tambah juga, macam biasa kalau baru mendengarkan cakap dong apa ataupun terlepas dengar, Lia cakap jalan tutup kat mana tadi? Saya percaya akaun media sosial Melaka FM akan berkongsi maklumat yang lebih lanjut lagi mengenai penutupan jalan, tentang program dan sebagainya. Boleh ikuti rapat di situ.
0: Ya,
2: program Zon Selatan ni ni yang best ni.
0: Semangat aspirasi Malaysia 2026.
2: Cik Merah semangat di jauh ni. Zu tahu saya memang penyokong di jauh.
1: Cik Merah memang penyokong setia.
2: Zu apa-apa?
1: Ajom. Kita kejap lagi nak bacakan ucapan dari pendengar kita ni. Masih sempat lagi ni. Sementara kita nak berhibur, hantar laju-laju di Rumah Hijau di negeri masing-masing lah. Tak kisahlah nak hantar kat Melaka ke, Johor ke, Negeri Sembilan ke, nanti kita bacakan satu persatu. Selepas ini persembahan Aizat Amdan dengan lagunya Sampai ke Hari Tua.
2: Alamak,
1: jangan di semuanya dalam. Yuk
0: Dengar
1: Hero
0: Bergegar.
1: Bergegar.

0: Yuk dong apa? Diari Negeri, pelancongan, ucapan. Yuk dong apa? Yuk bergegawe.
1: Baiklah, 9.51 minit pagi sekarang ini. Kita sudah berada di penghujung untuk rancangan Yuk Dong Apa edisi hari inilah, 22 Ogos.
2: Lebih kurang beberapa hari saja lagi kita akan sambut Maulidur Rasul. Jadi jangan lupa untuk kita sentiasa berselawat ke atas junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Terima kasih Lia di atas ingatannya tu kan. Kadang-kadang kita ni selalu leka.
2: Ada Alpa.
1: Ya, betul.
2: Ini semua dunia.
1: Ya.
3: Mengejar dunia.
2: Menekan-nekan.
1: Okey.
2: Baiklah. Jadi, waktu sekarang ni, di minit-minit akhir, sebelum kita ke pusat berita radio, kita nak bacakan ucapan daripada pendengar-pendengar kita.
3: Sila.
2: Kalau dari Melaka ni, kita ada Kak Jaimah.
1: Kak Jaimah.
2: Hadir dari Kampung Sungai Boh, Kukup, Pontian, Johor. Nak ucap selamat pagi, selamat bersiaran di Yok Dengar Ber. Buat DJ bertiga.
1: Ya.
2: DJ Zu, DJ Lia dan juga Cik Merah. Tak lupa juga nak ucap selamat berhujung minggu buat semua sahabat-sahabat dan pendengar setia Yok Dengar Ber, tak kira walau di mana jua berada. Semoga semuanya sentiasa sihat ceria selalu hendaknya. Dan itu sajalah ucapan daripada Kak Jaimah. Terima kasih Kak Jaimah. Amin. Ya, dan juga di TikTok ni ada juga kawan kita yang hadir dari Palembang, Indonesia. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam.
1: Terima kasih.
3: Oh, dia rajin lah pusing-pusing radio RTM tadi pun di sini.
2: Itulah sahabat serantau kita juga kita ada Asri Islah pun katanya assalamualaikum, selamat pagi sis bertiga. Waalaikumsalam. Aizah Sori Maci dan ramai lagi lah di TikTok ni. Terima kasih banyak-banyak hadirkan diri. Dan juga macam mana di Johor dan juga negeri.
3: Okey, kalau dekat Johor kita ada Syuk katanya untuk semua rakan-rakan rider penghantar makanan, rakan sekerja di JKR Kulai, rakan SKL serta YDB. Selamat bertugas lah pagi ni.
2: Terima kasih.
3: Hari ni kita baru saja nak mula tugas sebagai penghantar makanan. Jadi hati-hati semua yang nak ride pagi ni. Ingat jangan langgar lampu isyarat merah. Dari Syuk lah, bandar JB. Kak Adiana kata pagi ni Kak sarapan mie goreng. Korang jangan lupa sarapan ya.
1: Baik. Kejap lagi.
3: Terima kasih Kak. Saya sarapan sekarang. Kejap lagi Kak. Ada Ibu Asma dengan Abah Wah. Dan juga ada Encik Abdul Jalil Pamin Kota Tinggi Johor yang hadir. Rehat je rumah sambil dengar untuk rancangan Yok Dong Apa. Ni di Sulawesi Indonesia pula kita nak rantau. Yang saya tadi kah? Bukan ni, nama lain.
1: Ramai-ramai berdengar dia.
3: Betul. Beralih di negeri, ada siapa tu?
1: Kalau di negeri, macam biasa kita ada Abdul Majid Abu Naim Saram Boya Muar. Betul tak, Cik Merah? Katanya assalamualaikum. Salam YDB buat DJ Zul di Grand FM, DJ Liam Melaka dan juga Cik Merah Johor FM. Salam mesra juga buat sahabat SKS dan semua pendengar setia Yok Dong Apa. Salam mesra dan salam kemerdekaan buat semua katanya. Merdeka.
2: Merdeka.
1: Okay, Cik Gayah dia kata minta sampaikan salam untuk Cik Lia dan juga DJ Merah. Cik Lia dengan DJ Merah. Balik dah. Kita masih lagi ada Daniel Kifli dekat sini. Dia rasa dia bertugas kot di Maha. Dia memang mengajak kita untuk pergi Maha.
3: Kita macam susah nak pergi ya. Kita kan orang penting kat Johor ni.
1: Betul lah. Susah nak tinggal negeri.
3: Melaka dengan Ismilan boleh lagi.
1: Dan kita ada ramai lagi juga dekat sini. Muhammad Haikal. Muhammad Haikal memang rajin nak ketuk-ketuk skrin. Terbaiklah Cik Gayah pun sama. Terima kasih semua yang hadir di tak kira lah Rumah Biru ke TikTok ke semua platform media sosial untuk ketiga-tiga negeri lah untuk hari ni. Dan kita nak ucapkan terima kasih juga untuk kalau di Negeri FM penerbit DJ Azizi. Terima kasih tim MCR yang membantu kita hari ni, Kak Salwa dan juga Kak Nadia. Lepas ni kami nak sarapan.
2: Dan kalau di Melaka saya bersama dengan penerbit DJ Daim, Abang Naim dan juga MCR kita ada Abang Ayub dan juga Kak Nora.
3: Kita nak ke Abang Ayub. Kita pula kat sini kita ada ICT Kak Suana, MCR, kita ada Fazli dengan Kak Ana. Penerbit kita DJ Syamito. Itulah dia. Baik.
1: Terima kasih semua. Jumpa lagi minggu hadapan insya-Allah sehari sebelum kita menyambut Hari Kemerdekaan kan.
2: Ya, merdeka.
3: Merdeka.
1: Merdeka.
3: Okey, bye.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia selesai untuk Yok Dong Abang edisi hari ini 22 Ogos 2026 bersama dengan rakan-rakan kita di Johor dan juga Melaka FM. Terima kasih untuk anda semua ya yang dah dengarkan dari 8.30 minit pagi sampailah sekarang ini. Macam biasa nanti setiap hari Sabtu kena dengar perkongsian untuk tiga negeri. Jarang-jarang dapat satu rancangan boleh dengar berita tiga negeri, boleh dengar berita apa aktiviti menarik untuk ketiga-tiga negeri, boleh jalan-jalan, boleh dengar personaliti punya perkongsian. Semuanya dalam Yok Dong Abang setiap Sabtu 8.30 minit pagi sampailah pukul 10. Dan selepas ini macam biasalah kita nak belanja anda semua pendengar Negeri FM lagu-lagu 80-an, lagu 90-an tanpa henti. Nanti Zoo pukul 11 nanti kita akan on semula untuk kongsi dengan anda pelbagai informasi. Okey?
0: Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
4: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila.

0: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM ingat sampai

0: Bual Bicara Santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami.
2: Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
3: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV 1.
4: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

0: masker kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo. Ingat sampai bila

0: pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam di Pentas Sukma Selangor 2026. Anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekalung tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
1: Hai, saya Ziyai.
2: Hai, saya Ziti.
1: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah Taman Tong Kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.
4: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Selamat pagi. Dengar Negeri Afar, ingat sampai bila-bila. Kejutkanlah.
1: Jom dengarkan Radar Extra 6 hingga 12.

nak dikongsikan untuk anda, khususnya pengguna Lebuh Raya Utara Selatan. Ada kerja penyelenggaraan berlaku ya di kilometer 254 hingga kilometer 252.4 arah utara dari Senawang ke Pedas Linggi. Lorong kiri ditutup dan status terkini setakat 13 minit yang lalu, trafik sesak 7 kilometer. Jadi rancang perjalanan anda, pastikan anda pandu berhati-hati, patuhi arahan pengawal atau papan tanda di lokasi. Pastikan semua langkah berjaga-jaga diambil dan juga semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Baiklah, untuk anda semua di jam yang terakhir ni, masih sempat lagi sebenarnya untuk Zoom bacakan ucapan anda. Kena terus hantar dekat 012 603 0603.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaran

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.

0: topi keledar lumba RM300. Jaket kulit import dan sarung tangan RM700. Grafik dan pelekat tambah RM500. Sedihnya, bagaimana anda membazir hasil keringat untuk kelihatan bergaya? Tetapi, tidak menghiraukan keperluan asas yang boleh menyelamatkan nyawa. Sehelai vest keselamatan kurang daripada RM20. Mentol lampu belakang pula hanya RM3. Dua keperluan keselamatan ini membolehkan anda dilihat. Jadi, berbelanjalah demi keselamatan anda. Anda mampu mengubahnya.
1: Istimewa HDB Reloaded minggu ini bersama tetamu jemputan pelakon Adam Corey dan pengarah Hashim Rajab, Karamjit Singh, Maznah Anaunian, Haris Zazman dan Yoni Boy, serta bersama pengacara anda Akmal Nazri dan Nadia Akilah. Ahad, 23 Ogos 2026, pukul 11 pagi, hanya di TV2, Dunia Ria.
2: Jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
3: Alah, boring lah, Wan.
2: Kau dengar pun tidak lah, eh. Kau ingat bahkan boring.

kasih untuk anda semua yang masih lagi kekal setia bersama dengan Zu dalam Rada Extra. Baik ni Zu nak ajak wari-wari ni 9. Ayuh, kita penuhkan stadium Tuanku Abdul Rahman Baroi petang ini pukul 5 petang untuk sama-sama kita beri sokongan yang padu untuk NSFC bakal menentang KLFC petang ini untuk Liga Super. Jadi kalau kita tengok ya apa yang dikongsikan oleh Instagram rasmi NSFC 1923, tiket telah terjual sebanyak 1,511. Adakah pembeli-pembeli tiket yang tengah dengar di Grab FM sekarang ini mungkin boleh hantar sikit ucapan ataupun boleh roger-roger petang ni pukul berapa dekat stadium kan? Sebab kalau Zul tengok seawal pukul 3 petang stadium akan dibuka. Jadi untuk anda semua masih sempat lagi, kaunter Grandstand Star Paroi pun masih on lagi untuk anda beli tiket hari ini untuk sama-sama kita berikan sokongan buat NSFC hari ini yang bakal menentang KLFC untuk Liga Super. Jadi untuk anda semua terus bersama The Graph M, ingat sampai bila-bila.

0: Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

0: panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Ha, bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Belum sampai lagi ke program Madani kita. Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah Madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu sahaja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda, bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita memaknai harapan rakyat.

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hiburan yang menyeronokkan, semuanya di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Kau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada.
0: Hampiri pukul 12:30 hari, Zu nak ucapkan terima kasih buat anda semua yang terus kekal setia bersama dengan frekuensi Negeri FM. Tak kira lah menerusi 92.6, 95.7 dan juga 107.7 atau yang dengarkan kami di RTM Klik. Terima kasih kerana terus jadikan Negeri FM sebagai peneman anda. Di mana juga anda berada ketika ini, Zu doakan agar semuanya dalam keadaan ceria, sihat kan? Bersama dengan insan tersayang dapat luangkan masa sebaiknya, insyaAllah. Selamat bercuti kepada anda yang bercuti, yang mana bekerja hari ini, terus kuatkan semangat. Semoga semuanya dapat diselesaikan dengan baik, insyaAllah. Okey, baiklah, Zu dah nak tutup kedai untuk Rada Extra. Hari esok macam biasalah, Zu akan teman anda dari pukul 6 pagi sampailah pukul 12:30 hari. Besok kita berpantun, ya. Selepas ini Zu nak pass baton untuk rakan Zu Pana yang akan teman anda dari pukul 12 sampailah pukul 6 petang menerusi Santai 12:06. Bye-bye semua. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum.

0: Pak An, sedih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Iyalah Pak An, betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai bila.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan yang lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari buat semua pendengar-pendengar setia Negeri FM semua. Buat yang berada di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar dekat RTM Klik Panah, ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana memilih Negeri FM sebagai teman harian dan juga teman setia anda semua. Macam lama betul nak tunggu suara ni keluar . Baiklah, untuk hari ini hari Sabtu 22 Ogos 2026, bersamaan 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah, kita bukalah tirai kita santai hujung minggu bersama dengan Pana. Macam biasalah, minggu ni banyak yang kita nak share kan, topik-topik yang menarik, lagu-lagu yang best, insyaAllah. Jadi buat anda semua jangan ke mana-mana. Macam mana hari minggu anda? Okay, seminggu ni baik ke tidak, okay ke tidak? Ni sekarang dah jam 12, dah makan ke belum? Ke belum makan lagi? Kalau belum makan, pergi cepat-cepat. Cepat-cepat fikir, cepat-cepat terus pergi kedai makan. Ataupun cepat-cepat hidupkan api dekat dapur tu kan, masak terus. Tak payah pening-pening lagi dah, betul tak? Jadi untuk minggu ini, ada yang nak berkongsi apa-apa cerita, boleh terus WhatsApp Konti 0126030603. Macam biasa, hari Sabtu Ahad sahaja anda kena ringankan jari untuk WhatsApp kita dekat Konti 0126030603. Kita santai-santai je untuk hari ini, daripada jam 12 sehingga jam 6 petang. Yang paling penting, anda kena teman saya sampai jam 6 petang nanti, okey? Sebab kita banyak nak kongsi dengan anda semua. Okay, cerita menarik, info semasa, dan paling penting, lagu-lagu lah. Tak ada lagu tak best lah pula kan. Bobe-bobe pun tak boleh juga. Baik, untuk anda yang sedang memandu, hati-hati memandu. Ingat pesan saya, jangan main handphone sewaktu memandu. Berhati-hati dan semoga selamat sampai ke destinasi. Baik, jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Pana Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
1: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
2: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan panah at Negeri FM. Itu dia. Aku bukan pemberi harapan. Adakah dekat sini pemberi harapan? Baiklah, mana nak kongsi dengan anda semua untuk cuaca hari ini dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Untuk hari ini, hari Sabtu, okay, 22 hari bulan 8. Kalau kita tengok dekat sini, pada belah pagi tiada hujan, petang tiada hujan dan malam pun tiada hujan. Alhamdulillah. Jadi hari ni cuaca sangat-sangat baik. Bukan baik sikit, baik banyak kalau ikutkan. Sebabnya hari ni tak ada hujan. Panas sikit kira okey lah tu kan. Sebab kadang-kadang cuaca kita kejap sejuk, kejap panas, kejap sejuk, kejap panas. Betul tak? Lagi satu pandan nak ingatkan juga buat anda semua, tolong jaga kesihatan. Pasal apa? Sekarang ni tengah musim-musim orang kata demam. Musim-musim demam, okay, demam denggi, influenza. Jadi kena jaga-jaga. Okay, lagi-lagi ibu bapa kena awasi anak-anak supaya mereka tak dijangkiti. Kalau dah ada simptom, dah rasa badan anak dedah ke apa ke, bawa cepat-cepat pergi klinik. Okay, jangan biar melarat. Sebabnya kalau melarat nanti kita juga yang susah, betul tak? Jadi buat anda juga yang dah dewasa pun tetap juga kena jaga diri. Sangat-sangat kena jaga diri. Sebab denggi ke influenza ni tak kira dewasa ke kanak-kanak ke. Kalau nak kena mesti kena juga, betul tak? Jadi sama-samalah kita ya, menjaga diri kita sendiri dan juga awasi anak-anak kita. Sekeliling rumah tolong juga kemas. Sebab kita tak nak Aedes mula ada di rumah anda. Sangat-sangat berbahaya. Jadi sangat-sangat kena jaga kesihatan. Okay, banyakkan minum air. Itu paling penting. Air jangan minum sewaktu dah haus sahaja, jangan. Air kena cukup, kena minum air. Okay, biarlah terkencing-terkencing pun tak apa. Janji air cukup dekat dalam badan kita. Okay, jangan ke mana-mana. Jom kita layan cerita luka Syafiq Farhan, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Apapun kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen 300, 400 ringgit. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak. Maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, sebab pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk dari segi keselamatan dan sebagainya, kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
3: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.
4: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Ah, itu dia gila. Ah, tajuk lagu gila ya. Baiklah, terima kasih buat anda semua yang berada di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Dan juga yang dengar dekat RTM Click. Ah, mana yang tak tahu lagi apa itu RTM Click, boleh terus download cepat-cepat. Buka dekat Google Play Store ataupun App Store. Type sahaja RTM Click. Ah, insyaAllah akan jumpa, akan keluar. Kalau tak jumpa, tak keluar juga, it's okay. Pergi je terus layar www.rtmclick.rtm.gov.my. Senangnya. Dah ada apps tu lagi. Senang, tak ada apps pun boleh. Layar tak ada apa-apa masalah. Dekat mana-mana sahaja boleh dengar. Ah, Negeri FM. Yang paling penting dengar Negeri FM. Baiklah, topik pada jam 1 nanti kita akan mengikuti utama satu potang. Ha. Dan manakala maksudnya solat fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada 1:19 minit tengah hari. Jadi jangan ke mana-mana. Terus setia bersama dengan Panas sehingga 6 petang nanti. Okey, jom kita layan dulu mungkin. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: most anticipated reality show is back. KBS presents Jagu Rakan Muda Season 2. Open to all Malaysians aged 16 to 30. Prove you have what it takes to win your share of the 150,000 ringgit prize pool. Walk-in auditions are happening nationwide from 21st August 2026 to 30th August 2026. For further details, visit www.kbs.gov.my/rakanmuda.
1: Aku ingat tadi bangunan mana yang terbakar sampai bomba datang. Rupa-rupanya ada yang buat panggilan palsu.
2: Aku kesallah kejadian macam ni. Tak ada tindakan undang-undang ke pada mereka yang buat panggilan palsu tu?
1: Ada. Mereka ni boleh didakwa di bawah Seksyen 233 di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jika sabit kesalahan, boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara tidak melebihi setahun atau kedua-duanya sekali.
2: Boleh ke dikesan pemanggil yang buat panggilan palsu tu?
1: Boleh. Sebab setiap panggilan yang tertera akan disimpan untuk rekod dan rujukan oleh pihak yang berkuasa untuk diambil tindakan. Termasuklah mereka yang menggunakan telefon bimbit. Sebab itulah kerajaan mewajibkan setiap pemilik telefon bimbit mendaftar maklumat peribadi mereka.
2: Baguslah macam tu. Baru dia tahu langit tinggi rendahnya.

Malaysia, Pakistan meterai treaty perpindahan banduan antara negara. Industri kreatif digital catat hasil lebih 90 bilion ringgit miliki potensi berkembang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

berita seterusnya. Industri kreatif digital negara terus berkembang pesat. Perkara tersebut dibuktikan menerusi hasil yang dijana kini mencecah RM92.5 bilion dengan nilai ekspor RM12.1 bilion. Ia turut pelaburan RM85.7 bilion dan mewujudkan lebih 11,000 pekerjaan bernilai tinggi. Menteri Digital Gobin Singh Deo berkata, pertumbuhan industri itu menunjukkan potensi ekonomi yang semakin meningkat terutama dalam

negara. ASEAN perlu memperkukuh perdagangan sesama negara anggota bagi meningkatkan integrasi ekonomi serantau di samping mengurangkan kebergantungan terhadap pasaran utama di luar blok berkenaan. Pengarah Institut Kajian Antarabangsa dan ASEAN Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Park Kim Beng berkata, walaupun hampir 99% produk yang diperdagangkan dalam ASEAN menikmati kadar tarif antara CIFAR hingga 5%, perdagangan intra-rantau masih sekitar 23%. Sebahagian besar negara anggota masih memberi tumpuan kepada perdagangan dengan ekonomi utama seperti Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan China. Keperkembangan luar negara, serangan udara rejim Zionis Israel ke atas pangkalan udara Abu Al-Duhur di barat laut Syria disifatkan sebagai peningkatan ketegangan yang serius. Kementerian Luar dari 12 negara termasuk Malaysia, Indonesia dan Turki mengutuk sekeras-kerasnya serangan tersebut. Dalam satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan ia sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan, integriti wilayah dan kesatuan politik Syria. Konflik Iran-Amerika Syarikat, Presiden Donald Trump mendakwa Tehran masih belum bersedia mencapai persetujuan rundingan. Beliau berkata demikian selepas beberapa hari Washington berikrar mengenakan sekatan kewangan paling keras terhadap Iran bertujuan meningkatkan tekanan ke atas kepimpinan negara berkenaan. Sebelum ini, Trump turut mengugut mana-mana negara yang menyediakan bantuan kepada Tehran bakal berdepan tekanan sama. Sukan, Ketua Jurulatih JDT Zizko Munoz menyifatkan pencapaian luar biasa 109 perlawanan tanpa kalah adalah hasil pembangunan, pelaburan dan keyakinan yang berterusan terhadap projek kelab selama 12 tahun. Munoz yang masuki musim kedua bersama Harimau Selatan berkata, pencapaian itu bukan sesuatu yang boleh diraih sekelip mata. Sebaliknya, transformasi kelab sepanjang 12 tahun lepas telah meletakkan asas bagi kejayaan ketika ini. Akhir sekali, Liverpool dan Manchester City bakal memasuki musim baharu Liga Perdana Inggeris dengan persoalan besar selepas kehilangan dua figura masing-masing, Mohamed Salah dan Pep Guardiola. Buat kali pertama sejak 2016, Liverpool memulakan kempen tanpa Salah sebagai tonggak utama, manakala City tidak lagi dibimbing Guardiola selepas pengurus berusia 5 tahun itu meninggalkan kelab berkenaan pada penghujung musim lalu. Terdahulu, Arsenal membuka kempen baharu EPL dengan kemenangan bergaya 3-0 ke atas Coventry City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Pakistan meterai treaty perpindahan banduan antara negara. Industri kreatif digital catat hasil lebih 90 bilion ringgit miliki potensi berkembang.

0: sekian berita yang disuntik oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kiparkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: tu'asir.
1: Ya Allah mudahkan, jangan kau susahkan. Ya Allah mudahkan, jangan kau susahkan. Ya Allah mudahkan, jangan kau susahkan. Ya Allah mudahkan, jangan kau susahkan.

Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu. Tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang, ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Allah.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، تهني مشريعتكن seruan azan dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Sebentar tadi telah masuknya waktu fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur. Kami di Negeri FM mendoakan semoga segala urusan dan ibadah anda dipermudahkan serta diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: Belum sampai lagi ke program madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya, menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan pergantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ. Serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu sahaja, ada servis motosikal, tukar topik lidah, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya. Di program madani kita, memaknai harapan rakyat.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Ah, itu dia. Ni lagu favorite ni sebenarnya. Adakah kau setia? Jadi untuk hari Sabtu ni, kita orang kata mengulik kenangan lah. Boleh tak? Boleh tak saya bagi mengulik sikit kenangan-kenangan kan? Bibit-bibit lirik tu dia ada orang kata macam ada kena-mengena lah juga kan? Boleh tak? Aci ke tak aci? Baiklah, terima kasih buat anda semua yang masih lagi berada di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar dekat RTM Click. Pada nak tanyalah anda semua ni, okay, dah follow ke belum laman sosial Negeri FM? Kalau belum, tolong pergi follow cepat-cepat. Tolong follow laju-laju. Sebab apa? Okay, dekat sana banyak sangat update dan laju kita punya update. Jadi kalau tak sempat nak dengar dekat radio, bolehlah tengok kan, sambil-sambil scroll tu bolehlah tinjau-tinjau. Lagi satu, kalau tak follow, nak merajuk lah, boleh tak? Baik, macam biasa, jam dah tepat 1.54 minit petang. Kita dah nak masuk jam yang di jam yang kedua, pukul 2. Mana yang nak WhatsApp Konti, boleh terus WhatsApp Konti 0126030603. Boleh kongsikan apa-apa cerita daripada Isnin sampai hari Sabtu ni kan. Anda boleh kongsikan hari minggu anda macam mana, minggu ni macam mana, okey ke tak okey. Sebab kita nak baca, kita nak sama-sama baca kan, sama-sama kongsi. Okey, boleh saja terus WhatsApp Konti. Jangan ke mana-mana. Okey, jom kita layan dulu Aku Cinta Padamu. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy.
2: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
3: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan. Bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan. Dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan? Kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa hadapan.
4: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata, berbuka sambil makan, apa tampi atau tu. Kalau nak berbuka, kau berhenti makan. Kau dilempar lah, kolap juga kata.
1: Ya, poti-poti itu kan, jangan nak berlari-lari kau. Cetan itu pun lari-lari nyuruh kau. Kau ni bantai dia poti kan, duduk dia diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: Demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata. Ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes Pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.
1: Kini anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Itu dia biasan dari Toki. Macam mana? Mengulik kenangan ke tidak? Dari tadi kita saja je kan bagi mengulik kenangan sikit, sambil-sambil orang kata ada yang dalam kereta, ada yang dekat rumah kan, ada yang dekat tempat kerja, dekat mana-mana sahaja anda berada. Pastikan jangan ubah frekuensi tu. Kalau dalam kereta ataupun dengar di radio 92.6, 95.7, 107.7, atau ada yang dengar juga dekat RTM Click. Sekarang kereta kan dah senang, dah ada bluetooth kan. Jadi apps RTM Click tu dekat phone, jadi connect sahaja bluetooth, dah boleh pasang, dah boleh dengar kan. Betul tak? Kita memang saja je kita siarkan lagu-lagu yang mengulik kenangan sikit lah. Dia tak berapa nak santai sangat, tapi boleh lah untuk hari minggu ni kan. Sebab ada yang bekerja, sip sikit, kita sama-sama bekerja hari Sabtu. Kalau hari hujung minggu ni, saya lagi suka bekerja sebenarnya. Sebabnya kalau keluar, nanti duitnya pun akan keluar. Macam itulah. Jadi lebih baik kita kerja. Macam tu. Kan? Ada urusan betul-betul penting, barulah kita ambil cuti kan. Baiklah, Pana nak kongsikan ada dua kiriman WhatsApp dari pendengar kita yang sudi nak WhatsApp kita dekat konti ni. Alhamdulillah. Mana yang tak tahu lagi macam mana nak WhatsApp konti, saya nak kongsikan ucapan ni macam mana ni kan. Boleh saja WhatsApp konti 012-603-0603. Baik, saya baca dulu kiriman WhatsApp ni dari Aina dari Seremban. Assalamualaikum Negeri FM. Hari Sabtu ni saya bawa anak keluar jalan-jalan. Sebab hari ni hari tak kerja, jadi kita bawa anak bersiar-siar lah sekejap kan. Sambil tu kita pun me time. Okay, singgah makan kejap. Tapi itulah, anak-anak request nak makan mamak pula. Macam-macam. Baik, terima kasih Negeri FM teman perjalanan kami hari ni. Alhamdulillah. Alright, terima kasih Aina sudi WhatsApp kita dekat konti. Lagi satu. Okay, salam Negeri FM. Saya Mirul dari Senawang. Waalaikumsalam. Walaupun hari Sabtu orang tengah bercuti, saya masih kerja. Tak apalah, yang penting rezeki halal, rezeki masuk kan. Teruskan lagu-lagu rancak untuk teman saya bekerja sampai petang. Alhamdulillah, insyaAllah. Okay, terima kasih awak sudi WhatsApp kita dekat konti ni. Kita sama kerja, jangan risau. Lagu pun insyaAllah rancak. Lagu pun pastinya insyaAllah rancak untuk anda yang bekerja mahupun tidak, yang duduk relax-relax santai dekat rumah pun insyaAllah. Kita teman sama-sama. Ya, sama-samalah kita. Yang mana di atas jalan raya, macam biasa jangan lupa pastikan anda patuhi peraturan jalan raya. Jangan menggunakan handphone sewaktu orang kata tengah bawa kereta. Kalau boleh fokus dulu. Okay, jangan main handphone. Yang paling penting dalam kereta pastikan ada payung. Sebab kita tak tahu kadang-kadang perubahan cuaca kita. Sekarang kita nampak panas, sekarang tiba-tiba kat satu tempat sekejap lagi dah hujan. Jadi at least kita ada payung, kita boleh keluar kereta. Tak adalah nak kena tunggu hujan berhenti kan. Okay, kejap lagi kita sambung lagi. Okay, yang mana WhatsApp boleh terus WhatsApp konti tau. Kita layan dulu Bila Diburu Kenangan. Samudra Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Tingkatkan kualiti kehidupan anda melalui pemahaman, penerimaan dan penghormatan mengenai kesihatan mental. Bersama-sama kita membantu, memberi sokongan dan dorongan kepada mereka yang sedang mengalaminya. Sayangi diri dan keluarga anda. Kekal tenang.
1: Pesanan ikhlas ini daripada Negeri FM.
2: Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
3: Negeri FM Official.
4: Negeri FM Official.
5: Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Santai hujung minggu bertemankan Panah at Negeri FM. Itu dia. Bila kau kata kau sayang dari skrin. Bila kata sayang, sayanglah. Baiklah, assalamualaikum buat anda semua yang baru sahaja buka frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang baru sahaja buka RTM Klik dan pilih Negeri FM. Assalamualaikum, selamat petang, selamat hari Sabtu, selamat berhujung minggu, selamat bekerja juga buat yang tengah bekerja lah. Okay, sebab kadang-kadang hari Sabtu ada je yang masih lagi bekerja. Okay, jom Pana nak kongsi dengan anda. Okay, dekat sini kita ada Cristiano Ronaldo membuka akaun jaringannya selepas kembali berasi bersama Al Nassr susulan Piala Dunia FIFA 2026. Apabila membantu pasukannya membelasah Al Riyadh 4-0 dalam aksi Liga Pro Saudi malam tadi. Wow, kan? Siapa je tak kenal Ronaldo, betul tak? Semua kenal. Semua suka. Okay, Ronaldo 41 tahun yang bermula dari bangku simpanan melengkapkan kemenangan Al Nassr menerusi gol pada minit ke-83 sekaligus menjadikan jumlah jaringan sepanjang kariernya 977 gol. Hebat kan? Itulah kan? Macam itulah dia, ya. Kejap lagi mana kongsikan lagi dengan anda semua. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan saya Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
1: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
2: Semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
3: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi.

Istimewa HDB Reloaded minggu ini bersama tetamu jemputan pelakon Adam Corey dan pengarah Hashim Rajab, Karamjit Singh, Maznah Anaunian, Haris Zazman dan Yoni Boy, serta bersama pengacara anda Akmal Nazri dan Nadia Akilah. Ahad 23 Ogos 2026 pukul 11 pagi hanya di TV2 Dunia Ria.

Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Itu dia. Cempaka di rembulan. Dari spring. Cempaka di rembulan. Cempaka tak ada. Pana ada. Boleh ke? Baiklah. Ada siapa-siapa sudi nak WhatsApp Konti? Boleh terus WhatsApp Konti 0126030603. Baik, Pana nak kongsi dengan anda. Nak share sahaja. Orang kata nak kongsi-kongsi dengan anda tentang kedudukan pingat untuk Sukma Selangor 2026. Hari ini kan 22 Ogos. Okey, acara Sukma kita masih lagi berlangsung ya. Untuk yang tak tahulah, ini setakat pukul 2 petang tadi lah. Then, kalau kita tengok dekat sini nombor 1 memang Selangor lah. Okey, kita ucapkan juga tahniah dan kita nak ucapkan juga sesuatu untuk kita punya atlet-atlet Negeri 9 kita. Kalau saya tengok dekat sini, nombor 2 Terengganu, nombor 3 Wilayah Persekutuan, nombor 4 Sarawak, nombor 5 Johor, nombor 6 Pahang, nombor 7 Pulau Pinang, nombor 8 Sabah, nombor 9 Perak, 10 Melaka, 11 Perlis, 12 Kedah, 13 Kelantan, 14 Negeri Sembilan, 15 Brunei Darussalam. Jadi kita nak ucapkan untuk atlet-atlet kita ni selamat dan semoga teruskan perjuangan. Jangan putus asa. Sebab kita di waktu-waktu macam ni memang sangat-sangat perlukan sokongan. Jangan risau. Semua warga, semua warih Negeri Sembilan menyokong anda dan mendoakan kejayaan anda semua. Jadi teruskan usaha. Kalah ataupun menang, itu adat pertandingan. Yang paling penting, kita dah usaha sehabis boleh dan sebaik mungkin. Kita dah cuba yang terbaik. Apa-apa pun kena berbangga dengan diri sendiri. Dah sampai ke puncak ini, ke saat ini kan. Bukan senang. Okay, mental dan fizikal kena main peranan yang sangat-sangat kuat. Lagi-lagi dengan cuaca, lagi apa semua kan. Tak mudah ya sebenarnya duduk dekat balapan ni. Duduk kat padang ni kan. Tak mudah. Orang nampak macam mudah je kan. Bagi sorak je. Go. Yang kat bawah tu, yang tengah orang kata tangan pun gigil-gigil tu kan. Apa-apa pun, semoga segala apa yang anda usahakan, anda berpuas hati. Sebab kita ni dah berlatih hari-hari kan. Kalau tak menang pun jangan berkecil hati, jangan putus asa kan. Sebab ini semua adalah orang kata cabaran, ataupun ini adalah satu orang kata semangat, membuatkan kita lagi semangat nak berusaha lebih lagi insyaAllah. Jadi macam mana anda nak tengok semua benda ni, anda kena tengok dekat sebab tu kita suruh follow Negeri FM Official dekat YouTube, TikTok, Facebook dan juga Instagram. Sebab semua kita akan ada update di sana. Jadi jangan ke mana-mana. Okay, kejap lagi kita sambung lagi. Jom kita layan dulu Cinta Memerlukan Kesetiaan. Betul ke tak betul? Betul ke salah? Boleh tak siapa-siapa yang sudi WhatsApp kita ni cakap betul ke tak betul cinta memerlukan kesetiaan? Sekejap lagi Pana nak bacakan. Okay, Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Keringat, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam. Di Pentas Sukma Selangor 2026, anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekalung tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
3: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Santai hujung minggu bertemankan Pena at Negeri FM. Itu dia. Di sana mawar, di sini penawar. Mawar penawar penampak nak. Baiklah. Macam mana petang anda? Jam menunjukkan 3:35 minit petang. Okey ke? Dah makan ke belum? Dah orang kata sekarang ni dah get ready untuk minum petang ke? Jemput-jemput petang ke? Cekodok ke? Manalah tahu kan. Baik, kita baca kiriman WhatsApp dekat sini. Tadi kan pandai kata, betul ke cinta memerlukan kesetiaan? Ada yang jawab, ada yang sudi cakap dengan kita dekat konti ni. Ada yang sudi WhatsApp kita tentang benda tu lah yang kita cakap tadi kan. Okay, betul tu. Bagi saya, cinta memang memerlukan, perlukan kesetiaan. Sebab sayang saja tak cukup kalau hati mudah berubah. Bila kita pilih seseorang, kita kena belajar jaga hati dia walaupun hubungan tengah diuji. Wow. Saya nak bagi ni lah. Letupan jauh. Baik, terima kasih awak sudi WhatsApp kita dekat konti. Dia minta saya untuk tidak menyebut nama dia. Dia kata minta rahsiakan. Baiklah. Asalkan dia sudi nak WhatsApp kita dekat konti ni pun dah bersyukur sangat-sangat dah. Okay, lagi satu. Okay, tajuknya yang tadi saya cakap tadilah. Cinta memerlukan kesetiaan, betul ke kan? Pada saya, cinta perlukan kesetiaan. Tapi kesetiaan kena datang dengan kejujuran dan usaha dua-dua pihak. Tak guna setia seorang diri kalau seorang lagi tak pernah nak hargai. Cinta bukan sekadar bertahan tapi saling menjaga. Wow. Aish, berbunga-bunga kita di petang hari ini. Itu pandangan masing-masing. Baik, terima kasih Amsyar sudi WhatsApp kita untuk yang nombor dua tadilah. Kan, saya setuju dengan dua-dua punya pendapat dan orang kata kata-kata hati anda semualah. Sebab apa yang anda kata tu, itu juga yang saya kata. Okay, baiklah. Jangan ke mana-mana. Terus setia dengan Pena sampai petang nanti ya. Baik, lagi satu nak share dengan anda semua. Okay. Kalau nak hidup lebih tenang dan bahagia. Okay, kejap kita nak buka soalan yang ni. Manalah tahu ada juga sudi nak jawab kan. Okay. Yang pertama, jangan terlalu fikir apa orang nak kata tentang kita. Yang kedua, belajar terima benda yang kita tak mampu ubah. Nombor tiga, kurangkan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Jaga circle kita. Nombor empat. Nombor lima, belajar kata tak. Belajar kata tak. Tak boleh. Tak nak. Tak nak. Macam itulah. Okay, nombor 6, hargai perkara kecil. Nombor 7, jangan simpan dendam terlalu lama. Nombor 8, jaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kejap lagi kita sambung lagi. Kalau ada siapa-siapa sudi nak orang kata ngobrol, sembang-sembang, burak-burak petang ni kan, boleh terus WhatsApp Ponti 0126030603. Tentang apa tu? Tenang dan bahagia. Manalah tahu ada juga pendapat-pendapat lain kan. Kita kena dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Pak An, sudihlah Pak An.
2: Jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia, senang ya, Ma.
1: Ya, kau Pak An. Jangan, Pak An.
2: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
1: Tapi.
2: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Yo. Kita ni kena berdamailah dengan semua orang.
1: Pula dah.
2: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
1: Kenapa?
2: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
1: Yalah Pak An, betul tu kan.
3: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
4: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: sampai bila-bila.
1: Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag penyiaran JAKIM.
2: Assalamualaikum, sehatan. Dongalah Negeri FM.

Santai hujung minggu bertemankan Pena at Negeri FM. Ah, itu dia. Dari kekasih kepada kekasih, Dato' Hattan. Baiklah, kita sambung balik tenang dan bahagia tadi tu kan. Yang pertama tu, okay, jangan terlalu fikir apa orang nak kata tentang kita. Sebabnya kita tak mampu kawal mulut orang, tapi kita boleh kawal hati dan tindakan kita. Yang nombor dua, belajar terima benda yang kita tak mampu pun nak ubah. Okay, tak semua perkara perlu kita lawan. Nombor tiga, kurangkan membandingkan hidup dengan orang lain. Maksudnya hidup kita dan hidup orang lain kan. Okay, setiap orang ada perjalanan dan masalah masing-masing dalam kehidupan. Nombor empat, jaga circle. Dekatkan diri dengan orang yang buat kita rasa dihargai, bukan yang selalu nak menjatuhkan atau menjatuhkan kita. Nombor lima, belajar kata tak tadi tu. Dia bukan no, bukan tak sahaja, tapi tak perlu paksa diri untuk memenuhi semua kehendak orang sampai diri kita sendiri penat. Dia nombor lima ni sebenarnya banyak yang terjadi. Kan, banyak yang terjadi sebenarnya. Okay, nombor enam, hargai perkara kecil. Contoh dia kesihatan, keluarga, pasangan, rezeki, makanan, tempat tinggal. Kadang-kadang bahagia tu memang datang dari benda yang sederhana je, tapi kita je yang leka. Macam itulah. Okay, nombor tujuh, jangan simpan dendam terlalu lama. Memaafkan bukan bermaksud melupakan. Melupakan apa yang dah terjadilah. Okay, tapi memilih untuk tidak terus dibebankan oleh benda yang kita rasa macam berdendam tu. Bila kita terlampau fikir, itu yang membuatkan kita rasa macam dendam je dengan dia. Macam itulah. Okay, nombor 8, jaga hubungan dengan Allah. Okay, bila hati serabut, luahkan dalam doa. Kadang-kadang kita tak perlukan jawapan segera, kita cuma perlukan hati yang lebih tenang. Hidup tenang bukan bermaksud hidup tanpa masalah, ya. Jangan silap, ya. Okay, hidup tenang ialah bila kita belajar menghadapi masalah tanpa kita membiarkan masalah tu menguasai seluruh kita punya minda dan kehidupan seharian kita. Itu yang paling penting. Okay, alright, kejap lagi kita nak sambung lah. Sikit-sikit ada yang WhatsApp kita ni, tapi kejap lagi Paina bacakan. Boleh? Kita layan dulu Google-nya Bunga Cinta. Boleh tak? Sambil kita tenang dan bahagia dengar gugurnya Bunga Cinta. Laksamana Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan. Jangan jadi mangsa penipuan.
0: Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.
2: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia? Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603. Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah? Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603. Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Masih lagi bersama dengan Paina Santai Hujung Minggu at Negeri FM. Baiklah, kita ada dekat sini. Okay, Kak Zaitun, Zaitun Syarif, Palung 14. Assalamualaikum DJ Paina, selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan. Waalaikumsalam Kak, selamat petang. Semoga doanya berbalik pada akak berlipat kali ganda. Buat semua sahabat pendengar setia Negeri FM ya. Moga semua sehat dalam rahmat Allah. Amin. Untuk anak Kak Tun yang dalam perjalanan nak balik Palung, moga selamat sampai. Hati-hati memandu. Cuaca kek sini panih berdonting. Alhamdulillah. Teruskan dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Terima kasih Kak Tun. Kak Tun. Terima kasih kerana setia mendengar Negeri FM. Ya. Ingatkan saya seorang-seorang. Ya kojo. Tak tahu pula Kak Tun sudi dong dengan saya Sabtu Ahad ni kan. Sabtu Ahad dia Kak Tun dengan saya ni. Hari lain tak do. InsyaAllah sekejap lagi saya nak putarkan lagu orang khabar. Lagu apa? Lagu Hindustan. Hindustan nak eh. Jangan main-main. Nak Hindustan pun boleh mengulit kenangan you ke? Botol ke? Kau tak botol? Hindustan pun boleh kan mengulik kenangan. Kalau dengar tu kan macam, oh ni lagu dulu saya pernah dengar ni lagu ni. Ada macam tu lah kan. Boleh tapi kau ucap layo Kak Tun ya. InsyaAllah. Ada juga kat sini yang salam dan salam salam sejahtera Kak Nuraini Othman dari Terengganu. Ya Allah jauhnya Terengganu. Bapanya jauh tu. Jika boleh saya nak request lagu InsyaAllah. Kejap lagi Pana cuba siarkan okay, lagu sebab bulan Maulidur Rasul kan. Okay, nanti kejap lagi saya siarkan. Ya yeah. Terima kasih Kak Nuraini sudi dengar kita walaupun di Terengganu ya yeah? Alhamdulillah jauh-jauh pun ada juga yang sudi dengar kita ni ya yeah. Jadi jangan ke mana-mana. Jom kita layan dulu. Izinkan selamanya namamu di hati. Izinkan nama kami Negeri FM sentiasa di hati anda semua. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Masih bertemankan panel at Negeri FM. Ah, itu dia, hijau bumi Tuhan. Ah, alhamdulillah kan. Baiklah, jam menunjukkan 4:17 minit petang. Assalamualaikum buat semua pendengar setia Negeri FM yang baru. Ya dengar reket radio tu kan, baru buka radio tu kan. Assalamualaikum. Pasal apa? Panah macam terkojut pula kan. Banyak pula yang WhatsApp tu maksud baru dengar lah tu radio tu kan. Ni nak marah ni. Saya daripada pukul 12 tadi tu ha. Dah cerabih kat sini. Baru perasan lah tu hari ni hari Sabtu lah. Panah konti hari ni. Baiklah, kita ada kat sini. Saya Ibrahim dari Mambau, Seremban. Nak tanya boleh? Hari Minggu pukul 12 tengah hari, siar lagu-lagu Hindustan tak ada ko? Ada, tapi tengoklah juga. Kalau penuh dengan si Hindustan ni sekarang, kan dah set pula yang menari kat sini. Kan dah sulam-sulam sikit je. Dia tak boleh lah sekali semua macam tu, tak boleh. Kat sini kita ada Bahandak. Assalamualaikum, selamat petang. Selamat petang, Bahandak lambat, Bahandak masuk ya. Melawat orang rumah sakit di hospital Pilah dah 3 hari sini Macam-macam sakit. Hari ni semakin baik nampak dah tak pakai oksigen. Mudah-mudahan boleh keluar balik rumah. Amin, insyaAllah. Salam petang Sabtu buat semua pendengar setia Negeri FM, rakan-rakan Facebook dan warga Felda Palung 8 dan sama waktu dengannya. Jangan buat bondoi apa ni. Oh, juga buat bondo Dayang Arpah Ahmad, moga lekas sembuh. Adikku Ayu, Din Bajar Palung 7, Kak Zaitun. Alhamdulillah, ramai. Terima kasih Pak Andak sudi WhatsApp kita dekat konti ni ya. Kalau tak WhatsApp kita pun tak tahu kan. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Dan rakan-rakan pendengar setia Negeri FM, nama saya Atih JCB dari Palung 14. Saya nak minta boleh insyaAllah kalau ada kang saya ni ya siarkan ya. Untuk ada khabar kat sini lagu untuk isteri kesayangan yang berada di rumah. Isteri tu dengar lagu kau tak? Dengar lagu kau tak? Dengar radio kau tak? Kalau kan sesia kan kang, dia tak dengar kan, macam mana lah kan? Baik, terima kasih ya. Siapa nama tadi? Atih. Terima kasih sudi WhatsApp kita kat konti ni. Baiklah, jangan ke mana-mana. Setia je dengan panas sampai pukul 6 petang nanti ya. Ni kejap lagi kita nak masuk asar dah ya. Masuk asar dah kejap lagi ya. Jadi jangan ke mana-mana, jangan ubah siaran tu. Okey. Kejap lagi kita akan masuknya waktu fardu asar bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada jam 4:32 minit petang. Jadi terus setia dengan panas sampai pukul 6 petang nanti. Okey. Baik. Kejap lagi kita sambung lagi ya. Ni dengar dulu lagu ni ya. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. فسبح

لعزته تعنو الوجوه وتسجد. فسبحان

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، تهني مشريعتكن seruan azan dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن. من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganMu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Sebentar tadi telah masuknya waktu fardu asar bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar. Kami di Negeri FM mendoakan semoga segala urusan dan ibadah anda dipermudahkan serta diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Tuahai rumah dek betuan, tuahai Negeri FM, dek pendongah mari sokongan. Terima kasih dengan Negeri FM ya.
2: Alamocek.
3: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjuangan dakwah dengan berpindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa itu menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh dunia dan merupakan permulaan kalendar Hijrah. Baginda menyatukan pelbagai suku di Madinah melalui Piagam Madinah dan membentuk sebuah negara Islam yang kuat. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Tiga hari lagi.
4: Hashtag Penyiaran Jakim.
5: Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad.
3: Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Alhamdulillah, jam menunjukkan 4.50 minit petang. Assalamualaikum buat anda semua yang baru sahaja buka frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang buka RTM Click sama ada dekat apps ataupun dekat layar www.rtmclick.rtm.gov.my. Terima kasih Pana ucapkan kerana memilih Negeri FM sebagai teman harian dan teman setia anda semua. Baiklah. Okey, Pana ada sedikitlah orang kata kata-kata kan. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mencari bahagia sampai kita lupa bahawa tenang itu sendiri adalah satu bentuk kebahagiaan. Dalam cinta pula, bukan sekadar tentang siapa yang kita sayang, tapi siapa yang tetap memilih untuk setia, menjaga hati dan menghargai kita walaupun diuji. Jangan kejar cinta sampai hilang ketenangan diri, kerana cinta yang baik sepatutnya membuat kita rasa dihargai, bukan sentiasa bertanya-tanya tentang nilai diri sendiri. Semoga hari ini hati kita dipenuhi ketenangan, hidup kita dipermudahkan dan kita ditemukan dengan cinta yang hadir bersama kejujuran dan kesetiaan. Wah, berbunga-bunga lah petang ni pula. Aduh. Terimalah sebersedikit orang kata kata-kata. Kan? Sebab tadi kan kita masih lagi dekat dalam orang kata apa tentang tenang dan bahagia. Jadi saya kongsilah sikit kan apa yang saya rasa bersama dengan anda semua. Sebab saya tahu ada juga di antara kita kadang-kadang nak cakap macam tak lepas kan. Jadi saya tolong cakapkan kat sini . Saya tolong cakapkan tau. Baiklah, tepat sahaja pada jam 5 petang nanti kita akan mengikuti utama 5 petang. Okay, jangan ke mana-mana. Jangan ubah frekuensi. Jangan tutup RTM Click tu kan. Sebab sekejap lagi kita akan sambung lagu-lagu yang best pula. Yang atas jalan raya, pastikan anda berhati-hati ketika memandu. Jangan main telefon ketika anda memandu. Tolong fokus kepada pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Andainya kau mengerti bahawa seluruh hati ini

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan Budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi

0: sama RTM.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

tu tak boleh makan.

0: kira. Saya nak anjur Mila tu, mak. Apa nak jadi, jadilah.
1: Tak ada.

Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Ah, itu dia. Apa kono? Jang. Milah tak ada jang. Tukar pada orang lain boleh tak? Baiklah, jam menunjukkan 5.19 minit petang. Kita dah di jam yang terakhir. Alhamdulillah. Belum tutup kedai lagi. Belum eh. Jangan tukar lagi siaran tu. Kejap lagi baru kita tutup kedai. Dah petang-petang ni, mana yang dah balik kerja, baru masuk kereta, baru orang kata kereta tu baru berjalan, berhati-hati memandu. Jangan leka ya. Sebab petang-petang macam ni, walaupun hari Sabtu, kadang-kadang jalan ada jam. Kalau dekat Seremban Senawang ni, jalan-jalan utama yang jam tu Forest High kan, jalan-jalan Senawang, anak masuk tol Senawang tu, jalan Tampin ni, Seremban Tampin ni kan, pun jam juga. Jadi ada beberapa kawasan yang jam. Jangan gopoh gapah, jangan marah-marah, sabar kan. Kadang-kadang traffic light lambat, jadi kena sabar-sabarlah. Okey, apa-apa pun berhati-hati ketika memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Macam tadi kita dengar tadi kan, berita tadi, kita punya, sepatutnya hari ni ada perlawanan bola kan dekat Stadium Paroi. Dekat Stadium Paroi hari ni, tapi tak dapat dibatalkan kerana semua kena influenza. Itu juga sebenarnya di kalangan saya punya orang rapat dengan saya pun kena influenza. Jadi semoga sihat-sihat selalu ya. Semoga kembali sihat. Jaga kesihatan. Yang dah tak sihat, makan ubat. Jangan leka-leka, jangan biar-biar kan. Sebabnya kita tak tahu, kadang-kadang badan kita ni tiba-tiba je dah drop kan. Sebab tu kalau boleh, bila dah rasa dedor tu kan, dah rasa tak sedap tu kan, badan tu rasa tak sedap, cepat-cepat makan ubat dulu. Itu yang paling utama supaya dia tak melarat. Dia tak melarat sangat. Bila dah demam tu, dia tak terlalu tinggi sangat suhu badan. Jadi apa-apa pun kena berjaga-jaga. Sekarang influenza, denggi, sangat-sangat perlu berjaga-jaga. Lagi-lagi ibu bapa yang ada anak-anak yang ke sekolah. Itu paling penting lah, yang ke sekolah kan. Sebabnya dekat sekolah lagi mudah dijangkiti. Kalau anak dah tak sihat, okay, sehari dua tu dia tak sihat, hari ketiga dia orang kata dah sihat tu belum sepenuhnya pun lagi, jangan hantar ke sekolah dulu ya. Okay, tunggu betul-betul sihat baru hantar ke sekolah balik. Kalau anak saya lah kan, demam yang orang kata mudah dijangkiti ataupun senang terjangkit kepada yang lain, okay, saya memang kuarantinkan seminggu tak pergi sekolah. Saya memang kuarantinkan. Okay, sebab apa? Sebab kita tak nak bila dia baru sahaja sihat, baru sahaja sembuh kan, belum sembuh sepenuhnya lagi, tapi dia dah aktif lah kan, kita hantar dia ke sekolah. Jadi takut kawan-kawan lain pula terjangkit. Jadi kalau boleh, tunggulah sampai betul-betul sihat, barulah kembali ke sekolah. Ya, saya faham juga ada ibu bapa yang bekerja sebagainya kan, tapi tolong ambil berat juga tentang perkara-perkara ini. Baik, 9 hari sahaja lagi menuju Hari Kebangsaan. Jalur gemilang makin banyak berkibar. Persiapan sedang berjalan dan kita pula semakin hampir dengan 31 Ogos 2026. Betul ke tak betul? Jadi tandakan siap-siap tarikh, okey? Kita jumpa di sambutan Hari Kebangsaan 2026 peringkat Negeri 9, iaitu 31 Ogos 2026 bersamaan hari Senin lah. Okey, 7 pagi. Padang Majlis Bandaraya Seremban, iaitu Padang MPS. Okey, akan ada sambutan Hari Kebangsaan peringkat Negeri 9 2026. Okey, dekat Padang MPS. 9 hari sahaja lagi. Jadi untuk warga-warga Negeri 9, warga-warga Seremban Senawang dan seangkatan dengannya, kita ada sambutan kan. Manalah tahu nanti jumpa pula kan kita. 31 Ogos tu hari Senin. Okey. Tak ada ke mana-mana, bawa anak-anak, merasa, orang kata bawa dia rasa, menikmati macam mana sambut nikah sebenarnya kan. Kalau saya dulu suka tu, sangat sukalah kalau ayah saya atau ibu saya bawa pergi ke sana kan. Ya Allah, gembira betul rasa. Baik, apa-apa poin paling penting, jaga diri, jaga kesihatan. Ingat pesan saya, minum air secukupnya.
Okay, so jom kita layan dulu. Tak nak bebel panjang-panjang sebab dah petang, korang dah bawa kereta dah pun kan. Nanti takut tertidur, terlelap ataupun tukar siaran. Kesian kita cakap seorang. Jom kita layan dulu. Aku Berjanji, Faizah Tahir.

0: dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Woi, gila ke? Jalan tepi lah.
2: Woi, mau mati ke? Gila lah. Tengok jalan lah lain kali.
3: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.
4: Tuhan sengaja menduga kita, di mana kesabaran manusia.
5: Dengarlah Negeri FM.

Masih lagi bertemankan Fana at Negeri FM. Ingat dah balik lah tu? Belum lagi. Kejap lagi tau. Kejap lagi kita akan pulang bersama. Baik, Fana nak kongsi dengan anda semua tentang Plus Line. Okay, kita nak kongsi dengan anda semua. Kalau Fana tengok dekat sini, okay, kemalangan dari arah utara, dari Bukit Lajan ke Sungai Buloh. Lorong kanan terhalang. Kita sampaikan dan kongsikan info-info ni sebab hari ni hari Minggu. Takut anda semua ada nak keluar daripada orang kata nak berjalan-jalan lah kan, nak pergi ke sana ke sini ke. Jadi kita kongsikan, semoga anda pun dapat tahu dekat tempat ni ada ni, ada ni. Okay, jadinya awas ada kemalangan dekat sana. Okay, berikutan dekat sini juga. Okay, tadi kemalangan dari arah selatan, dari Paguh ke Yomping, betul, lorong kiri terhalang. Dan selepas pada tu, lorong kiri kembali dibuka manakala lorong kecemasan ditutup. Trafik masih perlahan, pandu berhati-hati. Okey, dan kita ada juga kemalangan dari arah utara, dari Simpang 4 ke Pedas Linggi. Simpang 4 ke Pedas Linggi, okey, lorong kecemasan terhalang, trafik terkawal. Jadi apa-apa pun kena pandu berhati-hati. Okay, jangan orang kata terkejar-kejar. Ada yang juga daripada Negeri Sembilan nak balik ke Tanjung Malim ke kan, kita tak tahu, betul. Okay, hati-hati juga memandu kerana ada kemalangan di arah selatan dari Berhang ke Tanjung Malim. Lorong kecemasan terhalang. Okay, jadi apa-apa pun, kita mendoakan semoga segala urusan dipermudahkan, serta anda yang memandu berhati-hati. Tolong pandu cermat. Okey, sebabnya bukan kita seorang sahaja di atas jalan raya. Semua juga menggunakan jalan raya. Okey, masih ramai mengabaikan sebenarnya segitiga keselamatan jika berlakunya kecemasan. Segitiga keselamatan ni memberi amaran awal kepada pemandu yang lain, betul. Okey, jangan ambil murah, jangan ambil remeh. Okey, lakukan tiga langkah keselamatan ni. Hidupkan lampu kecemasan yang segitiga dekat dalam kereta tu. Okey, letakkan segitiga keselamatan yang ada dekat dalam bonet kereta kita, dekat tayar spare tu. Okey, and then utamakan keselamatan. Siapa yang mengabaikan segitiga keselamatan boleh menyebabkan risiko kemalangan berantai, kecederaan atau kematian, tindakan undang-undang, kerugian harta benda dan masa. Okey, alright. Nak letak dia pula, letak pada jarak yang sesuai, 45 meter atau 147 kaki dari kenderaan anda. Okey, kecuaian kecil padah dia besar. Jangan pandang remeh, utamakan keselamatan. Semoga bermanfaat dan kita sama-sama mengingati antara satu sama lain. Okey, tentang tiga segi kita punya keselamatan ni. Baik, apa-apa pun, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Kejap lagi baru kita tutup pintu. Tutup pintu terus. Pandai. Jom kita layan dulu SMS dari Crystal. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Santai Hujung Minggu berteman Kampana at Negeri FM. Itu dia. Baiklah, jam menunjukkan 5.50 minit petang. Dah pun sampai ke penghujung dah untuk siaran Santai Hujung Minggu kita. Okey, tahu-tahu dah sampai ke penghujung dah kita. Ya, terima kasih buat anda semua yang setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar di RTM Click. Dari jam 12 sampai 6 petang tadi. 6 petang tadi. 6 petang ni. Terima kasih. Sebelum kita berpisah, okey, cuaca sekarang pun kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Jadi jaga diri, minum air secukupnya dan jangan lupa untuk jaga kebersihan persekitaran kita. Okey, kita pun kena lebih peka dengan demam denggi dan influenza ni. Kalau badan tak sihat, jangan abaikan tanda-tanda yang dah keluar dekat badan tu. Okey, dan terus kena terus pergi klinik lah. Itu paling penting lah. Okey, kepada yang masih lagi berada di jalan raya, pandu dengan berhati-hati, jangan tergesa-gesa. Semoga selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Okey, sebab orang yang tersayang sedang menunggu kita di rumah. Saya undur diri dulu hari ini. Terima kasih atas segala kiriman WhatsApp, cerita dan gelak tawa anda sepanjang hari ini. Semoga tak jemu lah ya. Okey, jangan lupa esok kita akan jumpa di waktu yang sama, 12.30 hari sampai 6 petang, hanya di Negeri FM. Jaga diri, jaga hati, teruskan senyuman. Okey, dan ingat, hari esok sentiasa ada cerita yang lebih baik untuk kita. Pandang undur diri dulu. Bye semua. Assalamualaikum. Jangan tukar siaran tau, sebab sekejap lagi DJ Has akan teman anda dari jam 6 sehingga 12 tengah malam. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum. Bye.
1: Sempena hari kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik.
3: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
4: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
5: Aduh, demam. Aduh, tiba-tiba demam lah pula. Sakit kepala lagi.
7: Influenza merupakan penyakit bawaan virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus ini hanya menyebabkan demam dan sesama yang ringan, tetapi boleh menyebabkan jangkitan yang lebih teruk yang boleh membawa maut kepada mereka yang berisiko tinggi.
8: Gejala influenza hanya dapat dikesan 1 hingga 4 hari setelah dijangkiti virus tersebut. Dapatkan rawatan segera sekiranya bergejala. Kekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Amalkan adab batuk dengan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin.
9: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Negeri FM. Sampai hujung minggu, hari Sabtu macam

92.6 dan 107.7 atau stream terus melalui RTM Klik. Semuanya di hujung jari. Kita layan dulu lagu pertama untuk pembukaan Cikgu Raga daripada Dato' Yusri Abdul Alim. Dengarkan Negeri FM dengan sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas dalam segmen Ekspresi. Pendengar semua, kadang-kadang dalam sebuah kejayaan ada cerita di sebaliknya yang jauh lebih menyentuh hati. Gimnas Kelantan Noor Adam Haziq Noor Azhar, 18 tahun, berjaya meraih pingat emas keduanya di Sukma Selangor 2026. Tapi yang menjadi kejayaan ini lebih istimewa adalah kehadiran ibunya. Buat pertama kalinya sekian lama, sang ibu hadir menyaksikan perjuangan anaknya di gimnasium dan hasilnya emas. Adam berkongsi pingat emas secara senam santai lelaki dengan gimnas Sabah Marvel Vincent Vu selepas kedua-duanya mencatat 13.050 mata. Yang lebih mengagumkan, Adam beraksi dalam keadaan cedera di bahu, pergelangan tangan dan buku lali. Dia hanya sempat berlatih selama seminggu, namun tetap memaksa diri untuk kuat menahan sakit dan terus berjuang demi negeri. Dan kata Adam, dia mahu pingat itu menjadi hadiah buat mak dan ayahnya. Inilah bukan sekadar cerita tentang pingat emas, tapi cerita tentang kasih sayang, pengorbanan dan semangat seorang anak untuk membahagiakan ibu bapa. Tahniah Adam, perjuangan anda memang inspirasi. Dan perjuangan belum tamat, masih ada 3 acara menanti esok. Semoga dipermudahkan dan terus cemerlang buat Adam. Terus bersama Haz dengan lagu seterusnya daripada Khalid Safwan, Menyintaimu Sepenuh Jiwa. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Itu lagu tadi, dendangan daripada Beto Kai, Terus Merindu, membawa anda ke 6.51 minit petang. Untuk makluman muslimin dan muslimat, waktu azan maghrib bagi Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 7.22 minit malam. Semoga kita dapat meluangkan sikit masa untuk menunaikan solat dan meraih keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan petang ni dengan lagu dendangan daripada Amir Masdi, Sepi Sekuntum Mawar Merah. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

ditempatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Ya Allah, wahai Tuhan kami, jauhkan kami, lindungi kami dari azab jahanam. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 petang di saluran Sukan RTM.

semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti

Negeri FM, ingat sampai bila-bila masih berteman dengan Has dalam ekspresi. Alhamdulillah, selesai sudah kita menunaikan solat maghrib. Semoga malam ni membawa ketenangan, rezeki yang baik dan hati yang lebih lapang untuk kita semua. Mesti ramai yang tengah menikmati makan malam bersama keluarga. Ada yang masih dalam perjalanan pulang. Tak kurang juga ada yang masih bertugas demi mencari rezeki. Apapun keadaan anda malam ni, terima kasih kerana sudi luangkan masa bersama dengan saya di Negeri FM. Kalau hari ini penat, rehatlah sekejap. Kalau ada yang membebankan fikiran, mudah-mudahan malam ni jadi waktu untuk kita tenangkan hati dan mulakan esok dengan semangat yang baru. Baiklah, kita layan dulu lagu daripada Rai Maruf dengan Cinta Kristal, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila buat musim dan musimat. Waktu Hassan Ishak bagi kawasan Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 8.33 minit malam. Semoga kita sama-sama dapat menunaikan solat dan meraih keberkatan. Yang masih memandu tu, berhati-hati di jalan raya dan utamakan keselamatan. Kita layan dulu lagu daripada Mati dengan Astaghfirullah. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu, dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan Negeri FM. Sama ada yang sedang memandu, sedang bekerja, berehat di rumah ataupun sedang menikmati makan malam bersama keluarga. Teruskan bersama saya di 95.7, 92.6 dan 107.7. Kerana sebentar lagi kita akan bersama bilik berita utama jam 9 malam dari Angkasa Puri untuk kita ikuti perkembangan berita terkini dari dalam dan luar negara. Selepas saja berita nanti, saya akan kembali menemani anda dengan lebih banyak perkongsian menarik, cerita semasa dan sudah tentu lagu-lagu yang terbaik untuk mengisi malam anda. Sebelum tu kita dengarkan lagu daripada Opik, Syukur Alhamdulillah. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Tukar terlalu laman web ni. Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila masih kekal bersama dengan Has dalam ekspresi. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan saya malam ni, walau di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja ataupun masih dalam perjalanan. Terima kasih kerana milih Negeri FM sebagai teman anda. Kalau anda belum lagi mengikuti media sosial rasmi Negeri FM, bolehlah follow dan like sekarang. Banyak info terkini, aktiviti menarik dan macam-macam lagi yang kami nak kongsikan khas untuk anda. Dan seperti biasa, kalau ada lagu yang anda nak dengar, nak kirim salam ataupun ucapan serta nak berkongsi cerita, boleh saja WhatsApp saya di Konti di nombor 012-603-0603. Teruskan bersama Negeri FM di 95.7, 92.6 dan 107.7 atau stream kami menerusi RTM Klik. Baiklah, kita mulakan dengan lagu pilihan daripada pendengar kita yang mengikuti live TikTok Negeri FM malam ni. Mimpi yang pulang daripada Iklim untuk mak angkatnya Norliah binti Pindik yang berada di Tampin. Dengarkan sama-sama Negeri FM, ya, sampai bila-bila.

0: na Bilangazali. Cumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara kita cinta.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas dalam segmen Ekspresi Pendengar, perkembangan terkini dari arena bola sepak Negeri Sembilan. Aksi Negeri Sembilan FC menentang Kuala Lumpur City FC yang dijadualkan berlangsung di Stadium Tunku Abdul Rahman Paroi petang ini terpaksa dibatalkan pada saat akhir. Pihak NSFC menyatakan rasa kecewa kerana segala persediaan sudah dilakukan, malah penyokong juga sudah bersiap untuk turun memberi sokongan. Menurut MFL, pembatalan itu susulan permohonan rasmi KL City berkaitan keadaan kesihatan pemain dan pegawai pasukan yang mengalami simptom influenza. Namun NFC kini dengan tegas menuntut kemenangan secara walkover. Walaupun perlawanan tidak dapat dilangsungkan, skuad utama NSFC tetap akan menjadi latihan terbuka di stadium petang ini. Jadi buat penyokong Jang, sokongan anda tetap dihargai. Dan untuk anda yang sudah membeli tiket, pihak NSFC akan memaklumkan proses tuntutan semula melalui platform rasmi mereka. Kita tunggu apa keputusan MFL selepas ini dan semoga segalanya dapat diselesaikan dengan sebaiknya. Sedikit info berkenaan bola sepak di Negeri Sembilan. Terlain dulu lagu permintaan pendengar kita daripada Daman Sutera, Antara Sutera dan Bulan, dengarkan di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Ini Negeri FM, ia sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Pendengar semua, kadang-kadang kita sangka makanan yang paling berkhasiat itu mahal. Hakikatnya, ada yang sangat dekat dengan kita tetapi selalu kita pandang biasa. Salah satunya timun. Walaupun nampak ringkas, timun mengandungi lebih 90% air yang membantu badan kekal cergas, segar dan mengekalkan dehidrasi, lebih-lebih lagi dalam cuaca panas yang kita lalui sekarang. Bukan itu saja, timun juga baik untuk sistem penghadaman, membantu mengawal berat badan dan kaya dengan vitamin serta antioksidan yang membantu menjaga kesihatan tubuh. Malah ramai juga menggunakan irisan timun untuk menyegarkan mata yang letih selepas seharian bekerja. Nampak mudah tetapi manfaatnya cukup besar. Jadi mulai hari ini jangan lagi pandang rendah pada timun. Kadang-kadang perkara yang paling sederhana itulah yang paling banyak memberi manfaat kepada kita. Apapun, kita layan dulu lagu permintaan dari pendengar TikTok kita, Ria Resti, Rindu di Hati, Tiada Yang Tahu. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum, sehatan. Dengarlah Negeri FM.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih berteman dengan Has dalam segmen Ekspresi. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan saya malam ni, walau di mana saja anda berada. Sebentar lagi kita akan bersama Bilik Berita Utama 11 Malam dari Angka Sepuri yang akan bawakan perkembangan terkini dari dalam dan luar negara. Jangan ke mana-mana. Selepas berita nanti, saya akan kembali menemani anda dalam jam yang terakhir Ekspresi Malam dengan lebih banyak lagu dan perkongsian yang menarik. Sebelum tu, saya dengarkan lagu daripada Exist dengan Bunga. Dengarkan Negeri FM. Ya, sampai bila-bila.

Mekanisme subsidi diesel baharu dijangka diumum tidak lama lagi. Pemansuhan AUKU perlu penelitian menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

0: Berita seterusnya. Luar negara, Indonesia mengerahkan kira-kira 1,500 anggota tentera tambahan bagi operasi pengeboman air untuk mengawal kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan Barat. Setusa Kabinet, Teddy Indrawijaya berkata, Presiden Prabowo Subianto turut mengarahkan usaha pemadaman dipertingkat, termasuk operasi modifikasi cuaca serta penggunaan lebih banyak pam dan peralatan penggerudian air. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia, sebanyak 198 titik panas berkeyakinan tinggi dikesan di Kalimantan Barat dalam tempoh 24 jam lepas. Kebakaran itu turut memberi kesan terutamanya di Barat Sarawak. Di Spanyol, kira-kira 1,000 penduduk dipindahkan susulan kebakaran hutan di sekitar Gatova berhampiran Valencia. Menteri Perlindungan Awam Komuniti Autonomi Valencia, Juan Carlos Valderrama berkata, bas disediakan bagi membantu penduduk yang tidak mempunyai kenderaan sendiri. Kebakaran dipercayai berpunca daripada panahan petir pada Khamis dan telah memusnahkan lebih 400 hektar kawasan. Operasi pemadaman turut disokong helikopter dan pesawat. Menteri Luar Arab Saudi, Qatar, Jordan, Emirah Arab Bersatu, Indonesia, Pakistan, Turki dan Mesir mengecam keras dasar penempatan haram Israel yang berterusan di wilayah Palestin yang diduduki. Dalam kenyataan bersama, mereka menegaskan penolakan sepenuhnya terhadap rancangan penjajahan I-1 dan aktiviti penempatan berkaitan di Baitul Muqaddis Timur yang diduduki. Tindakan itu mengancam kewujudan sebuah negara Palestin yang merdeka, berdaya maju dan mempunyai wilayah yang bersambung secara geografi berdasarkan sempadan 1967 dengan Baitul Muqaddis Timur sebagai ibu negaranya. Sukan Malaysia Sukma 2026, perenang muda Selangor Chong Yuan Yi muncul antara prospek untuk dipertimbangkan ke skuad Sukan SEA Kuala Lumpur 2027 selepas membantu negeri itu meraih dua pingat emas pada Sukma 2026. Dalam aksi hari ini, Yuan Yi muncul juara 400 meter gaya bebas wanita dengan catatan 4 minit 29.70 saat selain memenangi emas acara 4 kali 200 meter gaya bebas wanita yang turut menyaksikan rekod termasuk dipecahkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mekanisme subsidi diesel baharu dijangka diumum tidak lama lagi. Pemansuhan AUKU perlu penelitian menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

anda sekarang sedang mendengar siaran kami Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas dalam jam yang terakhir. Ekspresi pendengar semua. Sekarang ni kalau kita tengok di media sosial, memang makin ramai yang guna drone. Ada yang rakam pemandangan cantik, ada yang buat kerja fotografi, malah ada juga yang guna drone untuk pertanian dan perniagaan. Tahukah anda, setakat ni lebih 250 ribu drone telah berdaftar dengan pihak berkuasa Penerbangan Awam Malaysia atau CAAM. Disebabkan penggunaan drone semakin meluas, kerajaan kini sedang membangunkan satu kerangka baru bagi memastikan operasi drone lebih teratur, selamat dan mematuhi peraturan. Rundingan awam dijangka bermula bulan Ogos sebelum dilancarkan sepenuhnya pada hujung tahun ini. Jadi kalau anda memiliki drone atau bercadang nak menggunakannya, pastikan ia didaftarkan dan diterbangkan di kawasan yang dibenarkan. Seronok tu memang seronok, tapi aspek keselamatan dan privasi orang lain jangan kita abaikan. Baiklah, kita layan lagu daripada Ray Guntabit, Lumangat Oku Dika. Dengarkan di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: sampai bila-bila.
1: Segak kau hari ni? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
2: Tak. Itu tanggungjawab aku.
1: Hai Syafi. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
2: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
1: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
2: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
1: Tak ada siapa yang tahu.
2: Tak. Aku tak akan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku tengah diam.
3: Integriti. Refleksi anda. Hargai diri. Lindungi maruah. Hindari salah laku.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila masih bertemankan khas dalam ekspresi Negeri FM. Alhamdulillah, terima kasih kerana anda terus setia bersama dengan saya malam ni, walau di mana saja anda berada. Dah sampai penghujung. Saya mohon maaf atas segala kesilapan semasa saya bersiaran. Kita jumpa lagi esok. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Nurul, Cinta Azali. Semoga anda baik-baik saja malam ni. Dengarkan lagi Negeri FM. Kita bertemu lagi esok. Assalamualaikum.

Anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM. Hey. 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Ya Allah, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia, yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu, dan penjagaan-Mu di atas kami, di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam untuk geng Burung Hantu. Hari ini 23 Ogos 2026, hari Ahad. Nasional 12.6 bertemankan Hanim Sharifah Hanim. Saya Ayah Kamal akan menemani anda di mana juga anda berada hingga ke 6 pagi ini. Ucapan selamat pulang kepada adik Nasional FM DJ Reza yang dari tadi menemani anda untuk memainkan pilihan lagu dalam Nasional malam tadi. Hati-hati pulang ke rumah hendaknya. Jadi untuk permulaan

Itu ya kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini 23 Ogos. Selamat hari lahir. Semoga pertambahan usia tahun ini memberi lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Hendaknya dikurniakan kesihatan yang baik dan kebahagiaan dalam kehidupan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Fokus pada pemanduan. Okey, saya percaya mungkin malam minggu ini masih lagi sibuk di atas jalan. Ada yang mengambil kesempatan mengambil cuti hari Isnin, sambung cuti. Jadi waktu malam minggu ni masih lagi bersama dengan keluarga. Kalau di Melaka, pekannya happening waktu-waktu sekarang ni kan. Jadi dengan susunan lagu-lagu rock segar jam pertama ini, geng Burhan tu, kita layan dulu lagu ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kenal FM bertemankan Hanim hari ini, tengah malam ini. Nak tanya juga yang di luar sana, apa khabar? Diharap semua dalam keadaan yang baik hendaknya. Jika tidak sihat, jangan lupa makan ubat. Jangan lupa sentiasa positif dengan dugaan yang kita sedang hadapi. Semoga dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Baiklah, munculnya hari yang baru adalah janji alam bahawa setiap hari selalu membawa kesempatan baru, kesempatan untuk memulai kembali, untuk memperbaiki yang kemarin dan untuk kembali menaruh harapan pada hari yang baru. Apa pun yang terjadi kemarin, biarkan ia menjadi pengajaran, bukan bebanan. Masih ada waktu untuk mencuba lagi. Jadi waktu tengah malam ini, mari kita tarik nafas dalam-dalam, nikmati udara tengah malam ini dan sambut hari ini dengan hati yang lebih tenang. Semoga langkah kita hari ini dipenuhi semangat, dipertemukan dengan hal-hal yang baik dan diberikan kekuatan untuk melewati apa juga rintangan yang datang. Tetap di sini kerana hari ini cerita baru, hari baru, harapan baru sedang menunggu untuk kita jalani bersama. National FM, geng burung hantu.

0: dan Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati.

Selamat malam minggu, sahabat pendengar geng Buruh Hantu. Hari ini Ahad, malam minggu, malam masih muda. Ada yang sedang bercuti, berjalan-jalan, menikmati suasana malam bersama keluarga atau insan tersayang. Ada juga yang mungkin sedang santai di rumah, ditemani secawan kopi dengan lagu-lagu pilihan. Mungkin waktu ini waktu untuk rasa bersendirian, satu yang berharga. Anak-anak kecil dah tidur dah tu kan, waktu ni lah kita menikmati malam sunyi, layan radio, layan drama, layan handphone. Jangan lupa layan Hanif juga di sini. Tapi kita tahu malam minggu bukan hanya untuk mereka yang sedang bercuti, ada juga yang masih lagi bekerja mencari rezeki, menjaga tempat kerja, dan ada juga abang-abang lori yang sedang memandu jauh untuk trip tugasan. Buat yang sedang berada di jalan raya malam ini, khususnya abang-abang lori kita di luar sana, dan yang semua yang sedang memandu jauh, hati-hati di jalan raya. Jangan kejar masa sampai, lupa keselamatan. Kalau mengantuk, berhenti, berehat, biar lambat, asalkan selamat. Okey, jadi segarkan mata, segarkan pemanduan anda. Layan lagu geng Buruh Hantu untuk lagu rock di jam pertama ini bersama Hanim. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati hadir menemani anda. Waktu ini, jam ini masih kekal dan segar menemani anda walau di mana juga anda berada. Apapun aktiviti anda malam ini, di mana pun anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman tengah malam anda. Yang bercuti, nikmatilah masa anda. Yang bekerja, semoga urusan dipermudahkan. Dan yang sedang memandu dalam perjalanan jauh, semoga jalan sentiasa lancar dan perjalanan anda dilindungi. Dan jadi waktu malam minggu ini kita raikan semua kerana setiap orang ada cerita, ada perjuangan, ada sebab untuk terus melangkah. Hanim teman anda malam ini, terus kekal di Geng Buruh Hantu Nasional FM.

Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hani menemani anda, pendengar Setia Nasional FM, Geng Burung Hantu. Masuk jam kedua. Hari ini, hari Ahad, 23 Ogos 2026. Ada yang bertanya, tak ada pula dengar teaser misteri malam di sebalik mata pagi ni. Ya, nampaknya edisi misteri malam di sebalik mata, kolaborasi bersama Salam FM, telah berakhir minggu lepas. InsyaAllah ada penyusunan jadual semula jika ada rezeki dan kesempatan, semuanya mungkin untuk masa hadapan. Okey, baiklah, pembuka jam kedua untuk anda, dengarkan Twi Karma Nasional FM, sentiasa di hati.

kategori kata lelaki dan kumit wanita 61 kg. Dalam saingan kumit wanita 61 kg, Adolia Fee Robert menewaskan wakil lawan Grace Limbang Patrick dari Sarawak dengan keputusan 10-0. Bagi kategori kata lelaki pula, Muhammad Haznil Henry menewaskan Muhammad Afiq Aiman Muhammad Asro dari Pahang dengan keputusan 3-2. Sementara itu, Kelantan meraih pingat emas pertama dalam acara karate menerusi Reshivan Surendran bagi kategori kumit lelaki 55 kg. Itu antara perkongsian yang Hanim ambil dari portal berita RTM. Tiada yang lebih sahih selain di RTM. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
2: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
1: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.

Semacam Pandora, nyanyian Hazama menghiburkan anda pagi ini. Hanim masih lagi di sini menemani anda. Okey, Hanim juga suka untuk menyapa pendengar yang meninggalkan kata-kata di ruangan komen di muka buku Nasional FM. Antara yang ada pada pagi ini, Pak Su Omar. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat menjalankan tugas dalam geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, ada Ita Chot juga. Waalaikumsalam Ita Chot. Moh dengarkan Radio Nasional FM. Ipoh hadir katanya. Ada dari PKA Amin. PKA Amin Apartment Dahlia, Bukit Beruntung. Untuk semua pendengar setia geng burung hantu, mula ceria selalu hendaknya bersama info-info semasa dengan lagu-lagu popular didendangkan di GBH. Ada Princess Su juga. Hai semua, kepada semua pendengar geng burung hantu, juga kepada Kak Hanim, terima kasih. Ada juga Razak Malangi, selamat tengah malam minggu, selamat bertugas, terima kasih. Dari Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam. Assalamualaikum orang Brunei. GBH terus on. Okey, Nikmas, selamat pagi kepada rakan GBH daripada Kota Baru. Hadir ada Zainab Hussein, ada Hamdan Arifin dari kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM geng burung hantu. Terima kasih Hamdan Arifin. Ada Amirul Abadi, semoga sentiasa di dalam rahmat Allah, amin. Okey, ada Marsha Saleh, selamat beristirahat sahabat GBH semua. Nasional FM sentiasa di hati. Ada Rohatun Atun, hadir bertugas 12.6, hadir support layan dan lagu-lagu best dan info terkini semestinya di Nasional FM. Ada Muhammad Muhaimin juga. Ada Biah Biah, ada Daniel Abdul Jalil Tawau, layan sampai pagi. Okey, janji okey. Ada Nini Ani, ada Sabli Sab, ada Deep Red, ada Nani Ani. Okey, kalau Nani Ani dia bagi pantun bintang berkelip di langit tinggi, suara DJ menceriakan hati. Terima kasih DJ Ani atas lagu-lagu malam ni. Amin. Okey, salam kasih dari Kuala Kurau Perak, katanya Nani Ani. Okey, Yop PS, Razak Malangi, Muhammad Yunus, Janet Jai. Okey, Agustina Agon, Amir Udin, Muhammad Jasni Moon. Okey, terima kasih kerana meninggalkan kata-kata di ruangan komen Nasional FM. Terima kasih kerana masih setia bersama geng burung hantu. Teruskan kesetiaan anda pagi ini. Layan terus geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Ken Buruh Hantu.
1: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera kepada semua pendengar Nasional FM, sentiasa di hati walau di mana juga anda berada. Kalau ketika ini Hanim dah mula dah on TikTok, ada yang tanya, double O tanya Hanim, kenapa akak tak on TikTok pukul 12? Minta maaf ya kepada anda yang ternanti-nanti, sebab kadang-kadang ada kerja-kerja yang kita kena lakukan dulu kan, bila kita dah relax, bila kita dah semuanya dah berjalan lancar, baru kita on TikTok. Kita siapa-siapa pendengar kita boleh masuk ramai-ramai dalam live TikTok yang saya on untuk pagi ini dalam Nasional Nasional FM. Okey, dekat dalam TikTok ni, kalau pagi-pagi tadi ada Wakos Azman, ada Lavender Girl, ada Edward Amirul, ada siapa lagi ni, ada Aizal Sorry Machi. Okey, ada nama, sebabnya kita bersembang kan kat dalam ni, jadi orang yang sama berkata-kata. Ada Haris Fadilah, okey, ada Black N, ada ada Baby FM sentiasa di hati pun ada. Ada Mames hadir, pon luncur katanya. Okey, ada Khairul Anwar, ada Z1357 pagi tadi. Ada lagi Ira Radani Muhammad dari Pakar Dungun mendengarkan Nasional FM. Ada Haji Lebai Bro, terima kasih kerana send gift dekat saya. Razak Balangi juga ada, Rashidah Halidi ada, Farhan ada, terima kasih. Okey, yang baru masuk, ada juga pagi ini yang baru masuk sekarang ini, Junaidah Ilyas ada, ada Rakaro, okey, ada Nur Isa, ada Maklong B, ada Zira Fira, double O tadi, okey, ada Along Ana 1116, Junaidah Ilyas, ada lagi ramai yang dah menyapa saya dekat dalam TikTok live Nasional FM ini. Okey, ni yang seronok ni, bila kita bersama-sama dekat dalam live TikTok ni, macam-macam benda yang kita nak kita boleh sembangkan. Ada Jajah 83 baru masuk. Assalamualaikum, selamat pagi semua kepada anda walau di mana juga anda berada mendengarkan kita. Hairi Mika 79, salam ronda malam, ronda-ronda elok-elok bang. Okey, hati-hati memandu yang pastinya kan. Ada okey, ada Siti Munirah juga, terima kasih kerana follow live kita. Black 89, okey, ada yang minta lagu, minta maaf sebabnya untuk permintaan lagu hanya untuk Nasional malam. Anda boleh setiap hari boleh singgah ke laman Muka Buku kita untuk permintaan lagu. Di situ akan dimainkan pada Nasional malam 8 sehingga pukul 12. Nabiya Nabainu Abu, waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, ada juga Ijan tadi, terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Terus kekal di frekuensi ini bersama saya Hanim. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi sahabat pendengar. Awal pagi macam ni, ada yang mungkin sedang bekerja, ada yang kat dalam live TikTok saya, ada yang sedang meronda, menjalankan rondaan. Selamat bertugas, okay? Kepada anda semua, walau di mana juga anda berada waktu ni, mungkin yang dalam tugasan dah mula mengantuk, boleh segarkan mata, ambil secawan kopi, mungkin dapat segarkan mata, menahan mata dalam tugasan ni. Bukan satu kerja yang mudah ya, untuk menahan mata ni. Okey, itu sebablah kena dengar Geng Buruh Hantu, lagu-lagu dia kalau waktu pagi tu, waktu awal tengah malam pukul 12 tadi, Hani mainkan lagu-lagu yang rancak, lagu-lagu rock. Sebab apa? Sebab kita adalah permulaan hari, supaya kita sentiasa bersemangat untuk meneruskan hari-hari. Okey, kalau waktu-waktu ni juga yang berniaga dah mula bangun, dah mula dah nak menyiapkan jualan untuk awal pagi, ada yang tengah sibuk uruskan persediaan untuk pembukaan kedai kan, nak pagi-pagi nak buka kedai ni, macam-macam benda kita nak kena buat, bersihkan kedai dululah kan. Orang yang berniaga je yang tahu macam mana perit getirnya untuk mengusahakan perniagaan tu. Apa pun kerja anda pagi ini, buat perlahan-perlahan, tapi kena buat dengan semangat. Tak semua hari perlu bermula dengan sempurna. Yang penting kita mulakan dengan niat yang baik dan terus melangkah satu demi satu. Buat semua yang sedang bekerja mencari rezeki pagi ini, semoga urusan dipermudahkan, kerja dilancarkan dan rezeki hari ini lebih baik dari semalam. Terus bersama Hanim di Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati Hanim menemani anda waktu ini pukul 2.38 minit pagi. Kepada anda walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih untuk kekal bersama Nasional FM. Okey, kalau waktu-waktu pagi macam ni, kalau ikut Met Malaysia, tiada amaran ribut petir ketika ini. Alhamdulillah, mungkin dekat luar sana keadaan jalan raya waktu-waktu macam ni dah mula sunyi, tapi bukan bermakna untuk kita memandu laju. Yang penting kita kena pastikan kita sentiasa kekalkan jarak selamat kenderaan supaya kita sentiasa berhati-hati dalam pemanduan, bersedia sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku di hadapan. Kalau berhenti di RNR tu sebelum memulakan perjalanan, check dulu tayar kita elok ke tak, kan? Check dulu kalau rasa enjin kita tak berapa nak pergi, kan? Kita check dulu kalau ada apa-apa masalah, kan, supaya perjalanan kita lancar, perjalanan kita dipermudahkan harapnya. Okey, mungkin yang menghantuk tu boleh lakukan sedikit regangan. Jangan kata sedang memandu, yang sedang bekerja pun sama macam Hanim ni juga, kan. Kadang-kadang kita akan rasa macam lesu, asyik duduk je, kan. Kita kena bangun, buat renggangan sikit supaya kita akan sentiasa kekal segar dalam aktiviti dan tugas yang kita lakukan waktu-waktu pagi ni. Orang dah tidur, kita yang masih bertugas ni. Satu pengorbanan, satu perkara yang kita kena bangga untuk kita lakukan. Okey, terus kekal bersama Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

La Sonar FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda pendengar setia Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini, frekuensi Nasional FM. Tentunya geng burung hantu. Kepada anda yang sedang menikmati secawan kopi atau yang sedang sekadar duduk menghirup udara segar waktu pagi ni kan, ada juga yang masih di luar bersama kawan-kawan. Inilah masanya yang muda-mudi masih lagi lepak-lepak dengan kawan-kawan kan, menafaatkan masa dengan perkara-perkara yang berfaedah. Bukan nak kata melepak tu tak boleh, boleh, tapi dalam melepak tu kita kongsi-kongsilah cara-cara macam mana kita nak menghadapi hari mendatang dengan kawan-kawan ni kan. Kadang-kadang kawan-kawan kita ada yang berjaya, kita timba ilmu daripada kejayaan dia. Sama-samalah, yang kawan pun janganlah loket ilmu. Sama-samalah kita memimpin tangan kawan kita supaya kita sama-sama berjaya. Okey, kepada yang sedang berehat-rehat tu, tak salah untuk berehat kan. Kadang-kadang tubuh kita perlukan masa untuk kumpul tenaga. Fikiran pun perlu sedikit ruang untuk tenang. Jadi pagi ini lupakan sekejap perkara yang berat, dengarkan lagu sambil-sambil minum untuk kesegaran diri. Beri diri sendiri peluang untuk menikmati ketenangan. Semoga selepas rehat ini kita bangun dengan semangat baru dan hati yang lebih positif. Jadi kalau tadi dengar teaser lagu-lagu 80-an 90-an, kita mulakan lagu pertama untuk jam ini. Kau Yang Ku Nanti dari Arwah Arham, Dato' Yusni Hamid. Dengarkan.

itu antara lagu-lagu 80-an, 70-an yang Hanim mainkan untuk anda waktu pagi ini. Banyak kenangan mendengarkan lagu-lagu lama ini kan. Okey, dalam masa kita di waktu pagi ni dengar lagu, ada juga yang karok kan, nyanyi bersama. Karaoke adalah terapi percuma yang paling seronok. Sebab apa? Kita boleh menyanyi, ketawa, lepaskan stres, itu pun dah cukup. Suara tak sedap tak apa, yang penting hati lega. Sebab apa? Bila kita menyanyi tu, kita lupa kita bukannya nak perform untuk pertandingan ke apa kan. Jadi kita menyanyi je, kita salah lirik ke, itu biasalah. Macam saya kalaupun salah lirik menyanyi tu tak confident. Itulah sebab bila kita karaoke ni, dia adalah antara salah satu benda untuk kita healing sebenarnya. Dalam kita apa tu, menyanyi dalam kita karaoke, kita boleh latih pernafasan, boleh merangsang memori dengan otak, tingkatkan keyakinan diri. Selain itu, bila kita menyanyi dengan, kalau kita menyanyi seorang, menyanyi beramai-ramai lah kan, kita boleh eratkan hubungan. Itulah. Jadi kalau hujung-hujung minggu ni, esok pagi bolehlah kot buat janji temu dekat bilik karaoke, kita nyanyi sama-sama. Sebelum nyanyi sama-sama, bolehlah juga praktis nyanyi dengan lagu-lagu di Geng Burung Hantu. Terus kekal di Nasional FM sentiasa.

Dan permisi dulu. Terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Okey, waktu-waktu malam ni, waktu-waktu tengah pagi ni, orang tengah ada yang baru bangun tidur, ada yang masih berjaga daripada awal pagi tadi, ada yang sedang menyiapkan tugas, ada yang tak boleh tidur. Cuba cek juga ada tak kita ada masalah bantal. Masalah bantal kan. Kita ni kadang-kadang bantal kita, cuba kita tengok dah berapa tahun dah kita tak ganti bantal kita tu kan. Tu orang kata kadang-kadang ada bantal busuk. Bantal busuk tu bukan maksud bantal tu dia jadi bantal kesayangan lah, orang kata kan. Kadang-kadang kita tukar sarung bantal je, bantal tak pernah tukar. Itu pun satu budaya juga kan. Kita rajin cuci sarung sebab nak bagi nampak cantik, tapi bantal tu sebenarnya dah kena peluh, ada air liur juga, ada segala macam orang kata peta dekat bantal tu. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, lepas tu hairan kenapa sarung baru pun masih ada bau pelik dekat bantal ni kan. Kalau bantal boleh dicuci tu, ikut arahan, cucilah bantal tu. Pastikan betul-betul kering. Kalau dah lepeh, berbau yang kurang menyedangkan, kalau dah tak sedap dipakai, walaupun dah bersih, walaupun itu bantal kesayangan, mungkin dah masanya untuk bantal tu selesai berkhidmat untuk kita. Gantilah dengan bantal baru, carilah bantal yang baru yang lebih selesa. Ada bantal yang kita simpan sebab sayang, padahal dia pun dah penat dah dengan kita. Okey, kadang-kadang kita nak kena tidur ni, nak tidur pun perlukan keselesaan. Bantal tu antara salah satu benda yang paling penting yang kita kena ambil tahu supaya kita dapat tidur yang lena. Itulah kan bantal. Oh, bantal pagi ni. Terus kekal di Frekuensi Nasional FM, geng Buruh Hantu.

Merdeka. Okey, kalau cerita pasal lagu itu, kalau kata The Seal, tempat jatuh lagi dikenal, ini kan pula tempat berdating kan. Itulah kan tempat datingnya Lavender Girl dengan suaminya. Itulah kita kata dalam lagu ini ada kenangan. Dalam waktu kenangan itu rasa macam kalau kita dah berusia, rasa kita kembali muda. Ingat janji-janji kita waktu zaman muda-muda kita, zaman bercinta kan. Tapi walaupun kita dah berumah tangga, bukan alasan untuk kita tidak lagi menyampaikan kata-kata cinta. Sebab memupuk kata-kata dan rasa cinta dengan pasangan itu adalah satu perkara yang dapat membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Itu yang Hanim ingatkan. Kadang-kadang kita rasa macam kita dah berumah tangga, dah lama dah dikahwin kan, tak perlulah kita nak buktikan kasih sayang kita. Tapi tidak ya, walaupun kita dah lama kahwin, kita kenalah tunjuk rasa kasih sayang kita hari demi hari bertambah-tambah. Kalau kita tanam bunga di taman, di taman itu lagi bertambah-tambah bunganya. Gitulah perasaan isteri-isteri. Ini cakap mewakili isteri-isteri. Okey, teruskan dengar Nasional FM. Walau di mana juga anda berada yang sedang memandu, fokus dalam pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasi. Kekal bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruh Hantu. Geng Buruh Hantu, okey. Kepada anda di luar sana, mungkin ada yang masih lagi dalam perjalanan. Terima kasih kerana memandu sambil mendengarkan Nasional FM. Ada juga yang dah bangun pagi untuk buat kuih. Ada yang buat masak nasi lemak. Ada macam-macam lagi kan aktiviti. Kalau pukul 4 ni dah mula dah rutin harian kepada semua orang lah. Ada yang dah bangun awal, yang berniaga lah terutamanya sebenarnya. Saya sangat kagum kepada peniaga-peniaga ni sebabnya setiap hari gigih bangun pagi, menyediakan juadah, menyediakan membuat persiapan untuk pagi nanti kan. Saya doakan semoga dilancarkan rezeki, dimurahkan rezeki, dipermudahkan rezekinya, diperluaskan rezekinya, amin. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, mungkin sedang berhenti di R&R untuk sedikit kesegaran, Tuhan Im harapkan supaya walaupun kita mengantuk, kita ambillah secawan kopi lah. Itu rasanya yang begitu nikmat kalau untuk kita menghilangkan rasa mengantuk dalam pemanduan. Ada juga yang buat aktiviti renggangan kan. Kadang-kadang waktu kita berhenti di R&R tu, kita jumpa orang, kita bersembang kan. Itu yang mengeratkan silaturahim. Kadang-kadang kita tak kenal pun, tapi dalam waktu yang sama kita berhenti dekat situ untuk menghilangkan rasa mengantuk tu, kita bersembang, tegur-tegur orang-orang sebelah tu. Kadang-kadang daripada situlah kita dapat kenalan kan. Ada je yang daripada kenalan di R&R membawa kepada perkenalan selanjutnya, selebihnya. Jadi kadang-kadang kan kita bersembang-bersembang ni, rupanya tak sangka, rupanya dia saudara kita yang jauh kan. Bau-bau bacang, orang kata. Ada juga tu, ada juga yang bertemu jodoh dekat R&R. Ha, tu, itulah kita cakap, kadang-kadang jodoh pertemuan ni di tangan Allah. Apa yang kita dipertemukan hari ini, itu sebenarnya dah menjadi kebetulan kita berjumpa dengan orang kan. Cuma kita doakan kita akan berjumpa dengan orang yang baik lah dalam kehidupan kita, supaya kita sentiasa positif dalam apa juga yang kita lakukan. Terus kekal bersama Hani menemani anda sehingga ke 6 pagi dalam Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Bersama Hanim dalam geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi kepada semua pendengar yang berada di jalan raya, khususnya buat yang sedang memandu pagi-pagi begini. Mungkin jalan sedikit lengang, tapi bukan maksud dan peluang untuk kita pandu laju-laju. Jangan tekan-tekan minyak tu, biarkan jalan tu lengang. Kita santai-santai je memandu, okey? Sambil-sambil dengar lagu-lagu dalam geng Burung Hantu. Jangan terburu-buru, sampai lambat sikit tak apa, yang penting kita selamat sampai. Okey, untuk abang-abang lori, abang-abang pemandu van, pemandu e-hailing, hantar barang dan semua yang sedang mencari rezeki di atas raya, ada juga yang sedang membuat rondaan di kawasan pejabat, rondaan di jalan raya atau di mana juga, anda adalah orang yang hebat. Okey, kepada mungkin ada pendengar kita dari jabatan pertahanan mungkin, okey, ada abang-abang polis, abang askar, abang bomba semualah yang mendengarkan geng Buruh Hantu. Terima kasih, anda adalah orang yang sangat hebat menjaga keamanan negara, sentiasa memastikan kita ni sebagai rakyat Malaysia sentiasa selamat, aman dan tenteram. Semoga perjalanan hari ini lancar buat anda yang sedang memandu. Semoga kenderaan tak buat hal, jalan pun lancar je. Tu yang paling penting, selamat sampai ke destinasi. Pegang steering, fokus pada jalan, fokus kepada pemanduan. Biar Hanim temankan perjalanan anda dengan lagu-lagu terbaik untuk pagi ini. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Ibaratkan jalur gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM.

saya akan sambut tangan anda, okey, dalam geng burung hantu nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana masih lagi menemani saya waktu ini. Kalau di dalam TikTok live kita waktu pagi ini ada Limah Jaafar, waalaikumsalam, ada Muhammad, saya tak tahu macam mana nak sebut, tapi ada banyak sangat aksaranya yang saya nampak Muhammad Faiz, ha, okey. Ada lagi Mak dan Aizat, okey. Ada Lavender Girl, terima kasih kerana segar menemani saya sehingga ke jam ini dalam TikTok live kita. Ada Azifika, ada juga tadi ada ramai dekat sini ya. Ada Yong Kalang, ada Mizi dari Mekah katanya semoga dipermudahkan segala urusannya. Ada juga daripada Zira Fira, ada daripada Mama Mira, ada daripada Mamex tadi dari dah keluar daripada Singapura katanya semoga dipermudahkan segala perjalanannya. Ada Cik Yah, okey. Kalau waktu-waktu macam ni kan, ada Abang Johan ni dah bangun dah daripada pukul 2 katanya masak nasi lemak, sekarang ni tengah membungkus nasi lemak. Itulah saya kata orang yang berniaga ni hebat, hebat sangat kerana dapat melakukan apa tu, penyediaan makanan setiap hari tanpa culas ya, untuk perniagaan. Ada The Seal tadi, terima kasih juga. Mama Mira, kalau ikutkan kat dalam ni ada Double O, banyak memberi apa topik-topik kita pada pagi ini kan. Okey, ada juga Jasminah, Jonet, Nafis, ada Zek Kai, Z Aizam 956, ada juga Mok Iti, ada Opah Akil Akif, selamat pagi, terima kasih. Okey, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Kalau rasa macam sunyi, memang kena buka lah Nasional FM ni supaya dapat menerangi, menceriakan hari-hari anda. Okey, terus kekal bersama Hanim di Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu cinta daripada Asmara menemani anda hingga ke jam ini 4:55 minit pagi. Okey, dah nak masuk ke jam akhir untuk saya selepas ini. Okey, terima kasih kerana kekal di frekuensi nasional FM untuk di kawasan Sarawak. Ada amaran ribut petir dan hujan lebat dijangka berlaku sehingga ke pukul 6 pagi ini mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia yang dikeluarkan pukul 2:40 pagi tadi. Kepada anda yang sedang memandu di kawasan Sarawak, Mukah dan Samarahan, semoga pemanduan anda terus berjalan lancar walaupun hujan. Pastikan pemasangan lampu juga signal untuk menukar lorong itu diberi perhatian. Semoga segala yang diusahakan ini hari ini, pagi ini kepada anda semua, walau apa juga aktivitinya, berjalan lancar. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik hanya di GBH Ken Buruh Hantu.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar setia Nasional FM. Sentiasa di hati. Nampaknya Hanim dah sampai ke permulaan jam terakhir. Hanim menemani anda untuk Geng Burung Hantu. Okey, daripada pukul 12.30 malam sehingga kini, Hanim masih lagi segar menemani anda. Okey, kepada anda, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Kepada yang baru bangun daripada tidur, baru sahaja memulakan hari, okey, mari awal pagi ini dengan penuh kepedulian, peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Okey, selama Tuhan masih membangunkan kita setiap pagi, itu tandanya bahawa hidup kita masih memiliki tujuan dan rencana indah yang belum selesai. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

akhiran yang baik, pengakhiran yang mampu membawa kesan dan memberi manfaat kepada orang lain. Peringatan Nabi itu jelas, khairun nasi anfa'uhum linnas, jadilah kamu sebaik-baik manusia yang mana manusia itu mampu memberi manfaat kepada orang lain. Kita hari ini jadi ayah, kita hari ini jadi ibu, kita hari ini jadi anak, semua orang merasa adanya tanggungjawab masing-masing. Tetapi bagaimana manfaat itu mampu dialirkan dengan sebaik-baiknya di atas sifat ketakwaan seseorang itu. Hadirin sidang jemaah dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah. Dibincangkan juga faktor yang mencapai ketakwaan. Dr. Ain Al-Qarni berkata terdapat dua faktor dalam meraih ketakwaan. Dalam kita nak mendapatkan ketakwaan ini, pertamanya merasakan bahawa pengawasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang Maha Esa lagi Maha Tunggal, dan seterusnya melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan segala bentuk ketaatan. Aku ni mampu tak nak solat 5 waktu? Alhamdulillah, solat yang pada awalannya 50 waktu dah jadi 5 waktu. Takkan tak boleh, tapi sibuk juga tak dapat nak penuh. Tahu-tahu kadang-kadang boleh 3 waktu, 2 lagi gaib, dia kata. Cuba untuk atasi dan jadikan ini salah satu kepentingan yang membawa kesan yang mendalam buat semua manusia. Kepentingan yang mendalam adalah punca kepada kebaikan juga kita. Orang yang kaya sudah tentu dimuliakan oleh makhluk, tetapi apabila disertakan dengan takwa, maka kemuliaan tersebut juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bukan bererti orang kaya hari ini tak diuji, tuan-tuan. Bukan bererti hari ini orang kaya semuanya memang rasa seronok dengan kemewahan, tak. Mereka diuji, ada ujian yang baik dan juga ada ujian yang sukar bagi dia untuk nak selesaikan kekayaan dia ni. Inilah juga pada suatu hari Ibn Amir membeli sebuah rumah yang harganya 9,000 dirham. Ini antara kisah yang diceritakan. Pada malam harinya ia melihat rumah yang baru dibelinya itu, tiba-tiba ia mendengar tangisan dari arah rumah tersebut. Ibn Amir bertanya kenapa orang itu menangis. Lalu diberitahu mereka menangis kerana rumahnya baru sahaja dijual. Kemudian Ibn Amir memberitahu pembantunya supaya disampaikan kepada mereka wang yang sudah diberikan dan rumah yang baru dibeli itu semuanya dihadiahkan kepada mereka. Adakah orang seperti ini pada masa sekarang? Allah benar nak jadikan yang baik ini. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kisah bagaimana seseorang yang kaya meletakkan kekayaannya perlu dibahagi sama rata. Bila kisah yang sedikit ini dikongsikan, adakah orang seperti ini pada masa sekarang? Bayangkan Ibn Amir sudah membeli rumah. Bila didengarkan rumah yang dibeli ini, dalam keadaan orang tu yang menjual pun dia menangis. Rupanya Ibn Amir yang baik hati ini adanya sifat ketakwaan pada dirinya. Dia memulangkan semula kunci rumah. Kalau kita hari ini agak-agak bagaimana, hadirin sekalian? Inilah juga diertikan sebagai kekayaan yang cuba diertikan dalam perkongsian yang baik. Mungkin kita boleh lihat pada setiap orang keliling kita, ada juga yang berlaku. Alhamdulillah, kerana ketakwaan mampu mengubahkan sesuatu kehidupan yang baik ke dalam yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Lais bin Sa'id setiap hari tidak akan bercakap kecuali setelah memberi sedekah kepada 360 fakir miskin. Seseorang datang ke rumah kawannya. Tuan rumah berkata, "Ada apa? Penting sekali nampaknya." Orang tersebut menjawab, "Benar, saya berhutang 4,000 dinar. Apabila tuan rumah memberi 4,000 dinar untuk menyelesaikan hutangnya, orang itu pun pulang. Tuan rumah menemui isterinya sambil menangis. Isterinya bertanya, "Kenapa menangis? Bukankah orang itu sudah ditolong sepenuhnya?" Suaminya menjawab, "Benar, dia tergesa-gesa pulang sedangkan dia belum sempat menanyakan hal-hal kekurangan-kekurangan yang lain. Barangkali dia masih memerlukan lebih daripada itu. Bolehlah wang simpananku aku berikan kepadanya." Masya Allah. Benda yang telah dibantuin, telah dibantunya, dan dia cuba juga ingin tahukan apa lagi yang perlu saya bantu. Subhanallah, orang yang baik meletakkan kebaikan itu kerana asas ketakwaan, dan inilah sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Lail ayat 5 hingga 7, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna

0: fasanu yassiruhu lil yusra. Antara maksudnya, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Inilah jalan yang mudah, jalan yang mudah untuk kita sampai ke syurga yang kekal abadi. As-Sabuni berkata, siapa yang menyedekahkan hartanya dan infak semata-mata kerana Allah, di samping bertakwa kepada Tuhannya, lantas menahan daripada segala yang diharamkan Allah. Ibn Kathir pula berkata, dia dikurniakan apa yang diperintahkan dengan mengeluarkannya dan bertakwa kepada Allah pada segala perkara, merekalah yang layak mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Anak kita balik sekolah, nak beli aiskrim, kawan-kawan mana yang nak tunggu van ibu bapa, duk tengok je, untung pakcik ni kawan aku ni, sebab ayah dia asyik belikan aiskrim. Apa kiranya dengan kita membantu dan juga kita berkongsi aiskrim singgit sekarang, kan? Aiskrim yang singgit tu kita kongsikan. Kerana perkongsian ni bukan bererti meletakkan kita pada cakap susahnya aku lepas ni kalau aku dah berkongsi. Mungkin dah lama dah dia idamkan. Inilah sifat tawaduk seseorang manusia, lebih-lebih lagi adanya keikhlasan dalam diri. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian dan juga para pendengar, moga-moga mendapat keberkatan, keberkahan dalam hidup kita, kerana nilai kehidupan kita perlu seiring dengan apa yang kita lakukan. Inilah kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu role model idola kita untuk kita jadikan satu kebaikan dalam hidup.
1: Allahumma

Baik, kembali lagi bersama dengan Hanim dalam Gem Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, hari ini kita tak perlu menjadi lebih hebat daripada orang lain. Cukuplah kalau kita mampu menjadi selangkah lebih maju daripada diri kita yang semalam. Apa yang sudah berlalu, biarkan ia menjadi kenangan. Jangan terlalu lama memandang ke belakang kerana masa depan sedang menunggu kita untuk kita bina. Kadang-kadang kita terlalu kuat berpegang kepada kenangan sampai terlupa bahawa hidup ini masih berjalan. Ada perkara yang perlu kita lepaskan, bukan kerana tidak bermakna, tetapi kerana kita perlu memberi ruang untuk sesuatu yang lebih baik untuk datang. Jadi pagi ini teruskan langkah dengan semangat. Kalau semalam kita jatuh, hari ini kita bangun. Kalau semalam kita kecewa, hari ini kita cuba lagi. Tak perlu fikir terlalu panjang, tak perlu ambil banyak langkah. Ambil satu langkah sudah cukup, kemudian satu langkah lagi. Yang penting jangan berhenti. Teruskan hari ini dengan hati yang kuat, fikiran yang positif dan keyakinan bahawa masih banyak perkara baik sedang menunggu di hadapan. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nasional FM.

masih lagi di sini menemani anda untuk jam ini, untuk minit-minit yang terakhir, okey? Dalam geng burung hantu, Okay, Hanim nak berkata tentang setia. Setia itu mudah disebut tapi bukan mudah untuk dibuktikan. Setia bukan sekadar tentang terus berada di sisi ketika semuanya indah, tetapi tentang tetap menghargai, tetap menjaga dan tetap bertahan ketika keadaan tidak lagi seperti yang kita harapkan. Dalam hidup, kita mungkin pernah kecewa dengan seseorang yang kita anggap akan sentiasa ada, tapi jangan kerana seseorang tidak menghargai kesetiaan kita, kita berubah menjadi orang yang tidak lagi percaya apa ertinya setia. Teruslah menjadi diri sendiri. Kalau kita sayang, hargailah. Kalau kita berjanji, tunaikanlah. Dan kalau kita memilih untuk setia, biarlah kerana hati kita ikhlas, bukan kerana takut kehilangan. Kerana akhirnya, kesetiaan yang paling indah bukan tentang siapa yang paling lama bertahan, tetapi siapa yang tetap jujur walaupun ada banyak alasan untuk pergi. Buat anda yang masih setia kepada seseorang, pada keluarga, pada sahabat atau pada mungkin sebuah impian, teruskan, okay? Teruskan juga mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tak terasa sudah sampai di penghujung waktu akhir tugasan saya, Hanim, atau nama sebenar saya, Sharifah Hanim Said Yahya Kamal. Selama 6 jam saya menemani anda dari jam 12.30 malam tadi. Terima kasih kepada anda yang masih setia menemani, sama ada anda sedang bekerja, berehat, memandu atau sekadar bersantai sambil mendengar Radio Nasional FM. Sebelum saya undurkan diri, disampaikan juga waktu solat subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Hari ini 23 Ogos 2026 adalah pada pukul 6.01 minit pagi. Selamat menunaikan ibadah solat subuh. Semoga hari ini membawa pelangi indah dalam kehidupan anda di luar sana. Baiklah, burung hantu terbang tinggi undur diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
2: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
1: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak penat buat dosa, tapi penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita, kan? Sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu, kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni, tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua nanti baru bertaubat. Tuan-tuan perempuan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup sedeselur dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau buat apa engkau taubat? Engkau pun tahu pandi kau akan buat balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Dia kata macam tu. Kita pun tu juga, kan? Jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan perempuan, saya berikan perumpamaan, kan? Ibaratnya kalau kita masak kat dapur, kan? Kita masak, guna kuali, kan? Setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam, kan? Tapi dia hitam sikit je lah. Dan kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je, bawah kita biarkan, hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai dua kali, tiga kali, berpuluh-puluh kali, pakai tak basuh yang belakang tu, basuh atas je. Apa akan jadi tuan-tuan perempuan pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main susah lah, kita beli kuali baru, kan? Jadi itulah tuan-tuan perempuan perumpamaan kita bila kita buat dosa. Tak apalah, buatlah sejuta kali pun, buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Apa dia? Macam tadi, tak apalah kumpul dulu dosa, baru taubat. Itu sangat bahaya, tuan-tuan dan puan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah, kan? Buat dosa, tak apa, taubat balik. Dan berazam lagi, tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata, kan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri dia sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Putus asa dengan rahmat Allah lah tadi. Maknanya, tak bolehlah. Allah bolehkah ampunkan dosa aku? Allah bolehkah masuk aku ke dalam syurga? Aku ni memang ahli neraka lah, kan? Jangan tuan-tuan dan puan-puan, salah tu. Kan Allah pun nak ceritanya Fir'aun, kan? Fir'aun tu yang paling jahat sekali Allah sebut dalam Al-Quran. Ada satu riwayat mengatakan ketika ia ditenggelami dengan laut, air laut, ketika nak kejar Nabi Musa, kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu. Dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni. Kira tak adil kalau dia bertaubat, sebab malaikat tahu kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati, maka malaikat sepak muka dia, jadi tak dan dia nak taubat. Tuan-tuan dan puan-puan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun sekalipun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup. Kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan dan puan, kan? Pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak, kan? Jangan macam tu. Takut-takut kita meninggal sedang berbaksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. Teruskan bertaubat. Buat dosa banyak mana pun, taubat. Jangan kumpul dosa kita tersebut sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nidaul Islam #penyaranjakim.
6: Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء، وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu, dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

ceria, senyum aja sepanjang hari, ya. Okey, yang mana sambil orang kata sarapan, dengarkan Negeri FM, selamat menjamu selera, Zu ucapkan. Untuk anda hari ini, insyaAllah Zu teman sampailah pukul 12.30 hari nanti. Dan untuk hari ini, macam biasa, 8 sampailah pukul 10 pagi, kita ada Moh Kita Berpantun. Anda perlu siap sedia dengan pembayang pantun yang Zu akan kongsikan sebentar nanti tepat pukul 8. Dan pukul 10 sampailah pukul 12.30 hari, kita ada Carta Hits Negeri FM. Banyak orang kata cerita mengenai dunia hiburan yang Zu nak kongsikan dengan anda. Dan semestinya 20 lagu hits akan teman anda sepanjang 2 jam itu. Dan buat anda semua yang dah mulakan pemanduan pagi ni, ke mana sajalah hala tujunya tu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Ya, kalau ada ucapan ke apa-apa yang nak diluahkan, nak dikongsikan, hantar je di 012-603-0603. Grafam ingat sampai bila-bila.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

Inilah tiga gelombang utama Negeri FM 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai di

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
0: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai.
1: Bila-bila.
2: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baiklah, 7.34 minit pagi sekarang ini. Masih lagi Zoo dekat sini nak teman anda semua sampailah pukul 12.30 hari nanti. Baik, untuk anda yang dah mulakan pemanduan ke mana saja hala tujunya pagi ni, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Ya, nak ke mana tu? Adakah yang dalam perjalanan nak cari sarapan pagi ni? Saya nak cuba, hari semalam ada jumpalah kedai makan dekat TikTok ke, dekat Threads ke. Ramai orang cakap sedap. Jadi hari ni cuti kan? Bolehlah cuba dengan satu keluarga. Semoga hari ini yang mana bercuti tu dapatlah manfaatkan sebaiknya waktu cuti anda bersama dengan insan tersayang, insyaAllah. Okey, baiklah, ni Zoo nak kongsi untuk anda semua yang menggunakan lebuh raya utara selatan. Ada info trafik nak dikongsikan ni. Ada kemalangan di SPDH kilometer 16.2 arah timur dari Lukut ke Mambau. Lorong kecemasan terhalang, tapi setakat ini trafik masih terkawal. Okey, jadi pandu berhati-hati. Anda kena pastikan anda pekalah dengan keadaan sekeliling ketika memandu tu. Ini apa yang dimuat naik oleh Plus Traffic dalam aplikasi X mereka pada 58 minit lepas. Ini Zoo nak kongsi juga untuk anda semua yang tengah santai-santai kat rumah tu kan. Mungkin ada yang tengah sarapan, lepas tu tak tahu nak buat apa. Ini Zoo nak ajak ramai-ramai luangkan masa kurang 10 minit sebenarnya untuk anda semua pusing satu rumah tu. Tengok luar dan juga dalam rumah. Carilah lokasi-lokasi yang mana berisiko untuk nyamuk Aedes membiak. Anda hapuskan hari ini juga. Kalau ada semua ahli keluarga tu, ajak semua gotong royong hari ini untuk kita sama-sama bantras Aedes ya. Bukan apa, Zoo kongsi ni sebab kes demam denggi dekat Malaysia meningkat 56.2% tahun ini dengan cuaca panas dan juga hujan berselang-seli. Itu dikenal pasti antara faktor utama yang menggalakkan pembiakan nyamuk Aedes. Jadi KKM mengingatkan kita semua supaya terus tingkatkan langkah pencegahan bagi kurangkan risiko penularan penyakit berkenaan. Yang mungkin ada juga dengarkan sekarang ini, ada ahli keluarga yang dah pun dijangkiti demam Aedes ini. Zoo doakan agar segera sembuh, diberi kekuatan untuk kembali sehatlah, insyaAllah. Kita doakan sama-sama. Yang paling penting hari ini 10 minit aja ya, pusing-pusing sekitar rumah tu, bersihkan apa yang patut. Jangan ada satu lokasi pun yang boleh membiarkan nyamuk tu membiak di kawasan rumah anda. Tengok betul-betul. Okey, sama-sama kita atasi dan juga kita musnahkanlah nyamuk Aedes ini. Okey, jadi untuk anda semua, selepas ini banyak lagi perkongsian Zoo nak kongsi dengan anda. Tepat pukul 8 pagi nanti kita nak berpantun pula. Kena siap sedia dengan pembayang yang Zoo akan kongsikan. Graf Amin, ingat sampai bila-bila.

0: Bahkan sebagai juara di Bumi Selangor, keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Click. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baiklah, 7.51 minit pagi sekarang ini. Masih lagi Zoo dekat sini. Terima kasih untuk anda semua yang terus memilih frekuensi Negeri FM sebagai peneman anda. Okey ke tak tu? Dah sarapan ke belum? Apa menunya pagi ni? Okey, dah ada dah ramai yang hantarkan ucapan menerusi WhatsApp konti Negeri FM ni. Nanti untuk jam yang ketiga nanti Zoo bacakan satu per satu. Okey, tepat pukul 8 pagi kita sama-sama berpantun. Zoo dah ada pembayangnya. Okey, kejap lagi kita kongsikan dengan anda ya. Okey, ni Zoo nak kongsi satu orang kata berita baik juga untuk kita seluruh rakyat Malaysia. Kalaulah ada perancangan kan nanti nak sambut merdeka hujung bulan ni, lagi-lagi di sekitar Kuala Lumpur. Ini satu berita baiklah untuk anda sebab Rapid KL akan beroperasi 24 jam pada 30 dan juga 31 Ogos. Jadi bila dah orang kata pergi sambut merdeka dekat sekitar Kuala Lumpur tu, tak adalah nak risau sangat kan nak balik macam mana kalau sambutan habis lewat malam. Naik pula orang kata apa, pengangkutan awam. Boleh naik pengangkutan awam, jalan-jalan tengok kemeriahan suasana merdeka. Dan paling penting, kita sama-samalah semarakkan semangat patriotik, bukan sahaja sempena bulan kebangsaan ini, setiap masa sebenarnya, tapi bulan kebangsaan ini lebih kita kena orang kata semarakkan semangat cinta akan negara itu. Untuk bulan kebangsaan ini ekstra sikit, okey. Bolehlah nanti bawa keluarga, ajak kawan-kawan, kita raikan bulan kemerdekaan ini, terutamanya sambutan kemerdekaan pada 31 Ogos nanti di sekitar Kuala Lumpur mungkin. Sebab ini dah ada bagi tahu ni, Rapid KL akan beroperasi 24 jam pada 30 dan juga 31 Ogos nanti. Bolehlah naik pengangkutan awam ya, tak payah fikir nak parking ke, tak payah fikir dah semua tu, okey. Baik, 8 pagi nanti kita berpantun ya, siap sedia semua pemantun-pemantun dengan pen dan juga kertas nanti. Ada yang hebat tu, dengar je pembayang boleh terus saja beli pantun Zoo. Yang mana perlukan pen kertas tu kena siap sedia, letak tepi siap-siap, okey. Negara FM ingat sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: ingat sampai bila-bila. 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Banyak khasiat itulah zaitun. Zaitun dibeli di Pasar Rabu. Tunggu apa lagi? Mohlah kita berpantun. Buat hiburan hujung minggu. Moh kita berpantun.

Baiklah, Nugra FM ingat sampai bila-bila. Sekarang ini sudah masuk jam yang ketiga untuk Rada Extra edisi hari ini 23 Ogos 2026. Macam biasalah kalau hari Ahad kan, Zu nak ajak ramai-ramai untuk berpantun dengan Zu dalam Moh Kita Berpantun. Selalunya memang akan Zu hafal semua pemantun-pemantun Zu setiap hari Ahad ni. Apa kata hari ini Zu nak ada dengar nama-nama baru telefon Zu untuk berpantun? Sebab hari ini pembayangnya pohon mengkudu di hujung desa. Ambil daunnya dihiris-hiris. Gitu. Okey, sekali lagi ya. Pohon mengkudu di hujung desa. Ambil daunnya dihiris-hiris. Jadi untuk anda semua kalau nak berpantun dengan Zu, terus je telefon 06-675-3166 atau 675-3177. Malulah Zu nak dengar suara dekat radio kan. Hantarlah dekat 012-603-0603. Cepat.